0: awal jam kedua kita pagi hari ini. Good friend, we're back, Good Mood Club, Danar Gumilang dan juga Astri Ovi.
1: Kita masih menyapa lo langsung dari studionya Delta FM. Tapi kalau misalnya lo lagi ada di perjalanan, apakah sudah sampai ke tempat tujuan, udah siap ngedropin anak, boleh dong disapa-sapa juga kita ya. Di TikTok sebenarnya udah ramai banget nih, gara-gara cuman Mbak Devi nanyain, Ovi sama Danar udah sarapan belum? Semua orang jawab, kayak Bunga bilang, aku belum sarapan kok, katanya gitu. Terus tiba-tiba Bayu bilang, aku juga Mbak Devi belum sarapan.
0: Luar semua biasa, aja langsung absen. Semua aja langsung absen, karena memang Mbak Devi ini nih si wanita asal Yogyakarta yang punya love language receiving gifts atau delivering gifts.
1: Iya, kayaknya gitu sih.
0: Setiap hari bawain makanan ke kita, luar biasa loh. Ini ada abang kita dari Medan, Vi, yang menyapa. Hai. Ada Diurna One hadir ngasih info, katanya lalu lintas Jalan Raya Soekarno-Hatta Kota Binjai dan Jalan Gatot Subroto Kota Medan dan arah sebaliknya ramai padat, cuacanya mendung menggoda, katanya gitu.
1: Ya, ada Vina juga nih. Good katanya morning. Beb, aku lagi dengerin kamu siaran nih, semangatin aku dong. Hai. Hari Jumat kemarin, hari Jumat karena masuknya setengah 8 pagi. Oh my God, upacara kah di kantornya? Biasa. Sama katanya dia ulang tahun hari ini.
0: Cecet, cecet, cecet, cecet, hari ini. Ini udah masuk Leo belum sih?
1: Leo season gak sih?
0: Udah masuk Leo season gak sih? Kalau gak salah sih udah masuk Leo season ya.
1: Harusnya udah ya, tanggal 24 ya.
0: Gue sih Leo ini, tapi gue gak tahu Leo tuh startnya tanggal berapa. Pokoknya gue tahu hari setelah gue itu adalah hari terakhir itu orang-orang berzodiak Leo.
1: Tanggal 20-nya kan?
0: Tanggal 20-nya.
1: Jadi sekarang udah. Selamat ulang tahun buat kamu.
0: Happiest birthday. Ternyata
1: bukan Pandu Inata, bukan,
0: aku,
1: bukan.
0: Oh bukan, gue pikir Mama Ina, bukan.
1: Dia ya, request sorry, lagunya Shape of My Heart katanya.
0: Baik.
1: Coba dicari dulu ya lagunya ya.
0: Ini ada yang, halo Doi.
1: Hai.
0: Doi itu artinya duit loh harusnya ya. Alias Danar Ovi, selfie dari Tangerang yang pagi ini lagi on the way menuju Jakarta. Barang teman-teman aku karena ada acara yang lumayan bikin dar-der-dor persiapannya. Doain ya biar acara kami nanti berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun dan tanpa hada-hade, katanya gitu. Mau dengerin lagunya Muse yang Starlight biar good friends semua semangat menghadapi hari ini. Soalnya besok udah gajian, katanya gitu.
1: Iya, iya, iya. Thank you, Doi. Tadi mau ngebahas sesuatu nih sebenarnya good friend abis ini. Sebenarnya tadi menarik sinar, bisa apa juga tuh yang lo bilang, ya udah deh nanti deh.
0: Diskusinya jangan on air deh. Buat orang-orang yang punya kadar kepo tingkat tinggi, itu ibaratnya kayak, boleh gak Ovi gue kulitin sekarang juga?
1: Ya penasaran, tungguin.
0: Kita abis ini balik lagi good friend. Buat teman-teman juga yang mau request lagu, boleh banget kasih tahu aja ke kita kira-kira lagunya apa. Siapa tahu bisa kita hadirkan. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini yang di request sama teman kita Selfie yang hari ini ada kerjaan dan mau bikin event, kita hadirkan lagunya Muse Starlight.
1: Semangat langsung.
0: Tapi ada yang kurang deh kayaknya.
1: Apa?
0: Bikin event MC-nya bukan kita berdua.
1: Ah iya nih Selfie, padahal kan promo.
0: Kita punya paket kok.
1: Iya.
0: Paketnya paket hemat. Gak hemat-hemat juga sih, tapi bisa lah dipaketin.

0: Good friend, kalau misalnya mau kuliah dengan harga yang terjangkau, terus juga kampusnya banyak, cepat dapat kerjanya, indeks ekonomi menurut gue sih udah gak usah bingung lagi, good friend. Karena kalau ngomongin kuliah, BSI aja.
1: Bener banget, kualitasnya gak perlu diraguin lagi karena akreditasi UBSI ini udah unggul. Mm-mm. Metode belajarnya asik, pilihan studinya banyak banget. Bahkan sekarang ada Fakultas Hukum dan Ilmu Kesehatan di UBSI. Kuliahnya udah paperless alias serba digital. Kerennya lagi nih, lo bisa lanjut S2 langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri.
0: Keren banget kan? Makanya kalau lo mau kepoin infonya, langsung aja menuju ke nomor 0822-2728-8851. Karena ada free voucher Rp250.000 dari BSI Cyber Store. Dan khusus buat lo yang daftar langsung, bisa dapetin free jacket varsity yang keren banget, biar gaya lo makin maksimal pas kampus nanti. Info lebih lanjutnya, lo bisa kunjungi Instagramnya kuliah BSI aja, atau di websitenya www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits.

0: Vera baru aja kita putar. Gue tuh suka banget sama lagunya dari anak Om Ebit Gade ini ya.
1: Kenapa?
0: Menurut gue Catatan Kecil itu tuh punya lirik yang bagus banget. Mm-mm. Untuk bikin kita tuh grounding. Maksudnya kayak impianmu terbangkanlah tinggi. Mm-hmm. Tapi selalu pijakan kaki di bumi gitu.
1: Nah, tapi memang kalau kata-kata dari orang lain ya, itu tuh bisa mempengaruhi sebegitunya juga ke diri kita, ya nggak sih? Kayak dari lirik lagu aja lo bisa kayak wow, termotivasi
0: ada
1: atau kayak
0: tersendiri
1: adem gitu ya. Nih karena ada meaningnya gitu. Yeah, yeah.
0: Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin tentang ucapan, kita kan dari ya nggak dari kecil sih ya, tapi mungkin ketika belajar bahasa Indonesia dan menjadi sebuah ujian-ujian tersendiri. Mm-hmm. Terngiang di telinga bahwa yang namanya lidah itu ibarat pisau bermata dua.
1: Lidah tidak berbulan.
0: Sabar, beda lagu, beda meaning tadi barusan Ovi. Beda meaning, boleh lo bantu gue. Gue mencoba untuk ngalirin mau ke topik apa kita pagi ini. Hey.
1: Lanjut.
0: Gak maksud gue. Ini tadi ada satu artikel sebenarnya di mana ada salah satu public figure. Mm-hmm. Yang memang akan segera masa lajangnya itu akan segera diakhiri ketika di usia
1: melangsungkan pernikahan.
0: Ya, maksudnya 61 tahun udah ya baru akan melangsungkan pernikahan gitu. Gue nggak tahu sebelumnya dia pernah menikah atau enggak. By history gue nggak tahu. Tapi maksud gue dia tuh kemarin akhirnya bercerita bahwa dia ketemu sama pasangan danin lewat aplikasi kencan online. Tiap orang punya ceritanya masing-masing bertemu dengan pasangannya. Ovi termasuk orang yang ternyata berhasil nih bertemu dengan pasangannya lewat
1: dating apps.
0: Mm-mm. Tapi balik lagi, punya gak punya pasangan dari seseorang yang masih lajang, menurut gue itu tuh bukan tuh suatu hal yang harus ditanyain terus-menerus, Vi, menurut gue. Sama orang. Bahkan kemarin gue pergi ke luar kota. Ketemu sama keluarga-keluarga kan memang. Pasti selalu ada pertanyaan-pertanyaan kayak, kapan nih, kok gak dikenal-kenalin, apa segala macam. Bahkan gue nyokap gue posting di grup keluarga. Ada foto gue sama keluarga gue soan ke salah satu rumah bode gue. Ada nih yang komen kayaknya, oh lagi pergi ke Jogja mungkin lagi ngenalin calonnya. Gue kayak,
1: jadi lo termasuk orang yang ngerasa keganggu juga ya sebenarnya ditanya-tanya kayak gitu terus ya.
0: Gue udah lebih kepada bodo amat. Gue kayak, terserah lo, sampai lo capek aja deh. Maksudnya kayak lo ngomong kayak gitu. Mungkin itu adalah, di lain sisi itu adalah sebuah hal yang baik. Menyampaikan hal demikian. Doa juga dari mereka. Tapi gue lebih kepada gini, gue aminin aja gue bisa bertemu sesegera mungkin dengan tambatan hati gue.
1: Tapi ini menarik nih kalau misalnya dijadiin bahan obrolan ya. Kira-kira lo yang belum menikah atau belum ketemu jodohnya nih, kalau ditanyain kayak gitu tanggapannya apa sih? Lo nanggepinnya kayak gimana sih? Apakah seperti Danar yang kayak udah dibawa cuek aja, gak usah dipikirin? Atau mungkin lo termasuk yang kayak
0: Agak tersinggung
1: atau lo konfront langsung ke depan orangnya?
0: Atau bahkan termasuk orang yang akhirnya ketika lagi ada acara yang bertemu dengan wajah-wajah yang selalu menghadirkan pertanyaan ini, lo memilih untuk tidak bertemu lagi dengan dia?
1: Nah, coba ya di-share di sini. Tapi kalau misalnya ada yang udah menikah, udah punya jodohnya gitu ya, lo termasuk orang yang nanya gak? Kalau misalnya lo termasuk orang yang nanya, ya coba ceritain apa alasan dibalik lo bertanya kayak gitu ke orang tersebut.
0: Mungkin ada POV-POV tersendiri nih. Jadi buat teman-teman semua boleh banget nih, kita ngobrol santai pagi hari ini tentang pertanyaan-pertanyaan kapan nikah dan segala macamnya. Buat yang belum menikah, tanggapannya gimana? Buat yang sudah menikah, POV-nya apakah lo termasuk orang yang bertanya demikian dan kenapa alasannya? Kalaupun udah menikah pun juga lo punya POV kayak, gue sih gak akan bertanya kayak gitu. Mungkin gue pertanyaannya lebih kepada kayak, kapan kamu mau biayain anak aku?
1: Itu sih gue.

0: Delta FM hits terenak Yummy dari Justin Bieber. Baru saja kita mainkan Good Friend. Menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Di pagi hari ini kita tuh lagi coba ngajak teman-teman untuk ngobrol santai sih pagi-pagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin acap kali dihadirkan biasanya sama keluarga.
1: Iya, betul.
0: Menanyakan buat teman-teman yang belum berkeluarga, mana nih calonnya?
1: Kapan nikah?
0: Betul. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya sering banget sering hadir gitu ya, V. Buat gue yang belum menikah, gue sih lebih ke bodo amat. Gue cuma mengaminkan doa, sama gue akan mengakhiri dengan sebuah ucapan, doain aja ya Pak De Bude. Gitu.
1: Oh, jadi Pak De sama Bude biasanya nanya gitu.
0: Karena fun fact, bokap nyokap gue sama-sama anak bungsu. Jadi gue gak punya om tante. Gue selalu memanggil Pak De Bude ke semua siblings dari bokap nyokap gue.
1: Wow, berat ya. Pak De Bude biasanya didengerin soalnya omongannya ya.
0: Itu dah. Jadi kalau gue tuh termasuk yang gue aminin lah. Karena kalau dilihat-lihat dari gini, menariknya yang sering nanya kayak gitu tuh dari keluarga nyokap.
1: Oke.
0: Keluarga bokap gue termasuk yang santai. Gak yang nanya kapan nikah dan segala macam. Enggak. Gak pernah menanyakan itu. Selalu dari nyokap gue. Okay. Sampai ke terakhir tuh ya pada gue ke Jogja, ini nempel banget ke telinga gue, ayolah nikah biar cepat punya keturunan. Gue kayak gue aminin aja. Amin.
1: Iya lagi, tapi gue bingung sih nanggepin yang kayak gitu. Karena gue nikah tuh bukan buat dapat keturunan kalau gue.
0: Iya, maksudnya lo pun juga sebelumnya gak ada niatan buat nikah juga kan, Pi?
1: Anyway.
0: Sampai akhirnya bertemu dengan pasangan lo sekarang, Kuki, menikah dan punya Aka sekarang. Dan ketika sekarang sudah punya Aka yang masuk ke TKB, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi.
1: Kapan ada adeknya? Gue kalau misalnya ada yang kayak gitu ya, gue langsung ngomong gini, mau tanda tangan gak biayain perjanjian nih, biayain sampai kuliah? Kalau mau, saya pulang, saya buat sekarang.
0: Nah ini lagi pingin kita tanya buat teman-teman yang masih single, termasuk orang yang cuek ketika ada yang seperti itu, atau justru malah termasuk orang yang akhirnya kayak kesel sendiri sampai akhirnya punya action tertentu yang lo lakuin untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu tuh, Good Friend.
1: Iya, tapi kalau misalnya ada yang udah nikah, ya coba deh kasih POV lo, kenapa lo tanya kayak gitu ke orang yang belum nikah, atau mungkin lo yang termasuk against banget sama orang yang ngomong kayak gitu, dan kasih tahu alasannya kenapa.
0: Tadi ada yang ikut merespon tuh, Vi.
1: Ada Dani bilang katanya buat yang nanya mulu, gue kasih norit katanya.
0: Lagi diare kali ya. Ini ada apotek Umi Setia Ningsi, selamat pagi Kak Umi. Kak Umi bilang katanya, aku gak akan nanya kayak gitu, karena nikah adalah sebuah pencapaian Kak. Banyak yang nikah gak bahagia juga kok.
1: Iya.
0: Katanya gitu, sabar.
1: Ada Hendrik nih, Hendrik bilang katanya, kalau aku nanggepinnya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, alias gak didengerin.
0: Keluar masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Karena kalau keluar telinga kiri, lewat otak soalnya.
1: Oh iya benar juga
0: masih
1: ya.
0: Masih jadi pikiran.
1: Sama kata Hendrik, bilang aja calonnya lagi di custom.
0: Bah, RE King kali ya di custom.
1: Sufami dari Bogor, Jabar, selamat pagi. Terus kalau misalnya Mbak Devi sih bilang, kalau ada yang nanya, tinggal jawab aja, jodoh pasti bertemu.
0: Jodoh sambil nyanyi. Pasti bertemu. Bunga Pramesti, selamat pagi. Bunga nih juga selalu absen di TikToknya Delta FM, hadir tiap pagi. Kalau gue gak pernah nanya kapan nikah ke temen, tapi kalau ada yang nyengin temen gue yang belum nikah, gue ikutan.
1: Ups, katanya. Dani bilang gini, atau biar biar pada diem gitu yang nanya ya, bilang aja lagi cari yang kaya.
0: Aduh, luar biasa. Ini ada Gustina Mei juga nih hadir di live, di wawanya Delta FM. Katanya kalau gue sih cuekin aja, mengalir aja sih, kebanyakan diaminin aja setiap pertanyaan. Kalau emang udah waktunya, pasti terjadi.
1: Bener banget. Gue tuh waktu belum nikah selalu ditanya kan, kapan nikah? Gue jawab kalau nggak Sabtu, Minggu. Kalau nggak di rumah, di gedung. Kalau nggak catering, masak sendiri.
0: Buat teman-teman yang mau ikutan ngerespon kita, boleh mampir ke wawanya Delta FM 0811 8878 991.

0: deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sisingamangaraja terpantau lancar, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ki Mangun Sarkoro terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Tugu Muda terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hit Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hit Trena.

0: Everybody's changing. Mungkin itu yang akhirnya membuat seseorang akhirnya berubah sama lo karena terlalu sering ditanyain kapan nikah.
1: Ah, bete.
0: Mungkin perubahannya itu tuh dilihat dari biasanya selalu datang ke acara keluarga, lama-lama kok sedikit demi sedikit, pelan-pelan kok kayak jarang datang atau bahkan kayak nggak pernah datang sekarang ini. Mungkin karena pertanyaan-pertanyaan itu yang ada di keluarga menanyakan buat orang yang belum menikah, ditanya kapan nikah. Tadi tuh ada teman kita, ada Mas Davi yang ikutan bercerita di live TikToknya Delta FM, menurut gue menarik sih. Seorang pria yang 43 tahun belum menikah, terus ikutan ngerespon lewat live TikToknya kita nih.
1: Kalau ada yang maksa banget nyuruh nikah, gue akan jembrengin list hutang-hutang dan pengeluaran gue sekarang, kata Mas Davi. Karena bener deh, maksudnya nikah itu kan memang seperti yang tadi dibilang ya, Mas Davi juga bilang katanya menyatukan dua keluarga dan juga menyatukan dua rezeki dan juga dua masalah. Jadi apapun masalah yang dihadapin kan itu dihadapinnya bareng-bareng gitu loh.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kayak gue dengan beban gue, terus gue memutuskan untuk menikah, beban itu kan akan di-share juga ke suami gue.
0: Ini gitu loh. Disclaimer ya buat good friend, bukan berarti kayak ya kita di sini nih mengangkat topik ini nih bukan kayak yang belum nikah yang mendingan jangan nikah gitu. Enggak, tidak sama sekali. Tapi ini adalah sebuah momen di mana kita juga belajar buat lo nih yang sudah menikah. Pertanyaan ini tuh enggak asik loh ditanyain ke orang yang belum menikah. Orang belum menikah itu tuh bisa jadi karena memang trauma di masa lalu yang mungkin lo enggak tahu traumanya tuh apa. Mungkin juga ada permasalahan keuangan seperti yang tadi Mas Davi bilang, kayak gue jembrengin nih list-list utang gue dan juga dan segala macam. Hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat orang yang masih single akhirnya gak nyaman. Tapi kita pun juga pingin nanya nih ke teman-teman yang sudah menikah dan menanyakan hal itu ke orang yang belum menikah, alasannya tuh apa? Biar mungkin kita yang belum menikah, kita tahu nih POV-nya tuh apa. Ada Kresna nih, Vi, yang hadir di Instagram gue.
1: Oh iya, halo Kresna.
0: Selamat pagi Kresna. Dana Rofi, kalau gue tuh sekarang lebih frontal tapi tetap sopan. Jadi pernah ada om yang tiap lebaran nanya terus. Akhirnya gue bilang, "Om, gue tuh pengen nikah, tapi gue juga pengen nikah sekali seumur hidup, dan izinin gue memilih dengan hati-hati." Setelah gue ngomong gitu, beliau malah diem dan bilang, "Iya juga ya, kadang orang cuma ngomong karena udah kebiasaan sinar menurut gue." Mereka gak sadar kalau yang ditanya bisa jadi punya keperjuangan sendiri. Jadi menurut gue gak apa-apa kasih batasan, tapi tetap hormat, karena menjaga perasaan diri sendiri juga penting.
1: Bener banget,
0: menarik,
1: setuju
0: nih. Tapi gue juga pengen nikah sekali seumur hidup, jadi izinin gue untuk memilih dengan hati-hati. Itu ibaratnya udah drop mic tuh langsung.
1: Iya. Tapi selamat pagi juga untuk yang lain yang sudah respon di sini. Tapi sekedar mau mengingatkan aja nih, ada info tol Jor ya, kilometer 33 arah Fatmawati itu macet parah. Ada kecelakaan kendaraan minibus di lajur kanan.
0: Kalau
1: kata Yoke
0: banyak
1: tadi, jadi silakan untuk dihindari mungkin ataupun dinikmati kemacetannya. Terus ada juga nih yang udah gabung di sini tadi, ada siapa ya?
0: Ini gue bacain ini dulu boleh nggak?
1: Boleh dong. Boleh,
0: ada
1: boleh.
0: Sarah yang masuk ke Instagram. Dana Rofi, selamat pagi. Jujur, dulu aku termasuk orang yang suka nanya, kapan nyusul nikah? Niatnya bercanda dan pingin nyairin suasana. Tapi satu hari ada temanku yang bilang pelan.
1: Apa tuh?
0: "Sar, aku sebenarnya lagi program hamil sama calonku yang batal nikah karena meninggal."
1: Gimana?
0: Dari situ aku benar-benar merasa bersalah. Kita gak pernah tahu cerita lengkap hidup seseorang. Sejak saat itu aku berhenti nanya soal nikah ke siapapun. Kalau mereka mau cerita tentang pasangan atau rencana menikah, aku akan dengerin dengan senang hati. Tapi aku gak akan jadi orang yang membuka pertanyaan itu duluan, karena ternyata satu kalimat yang kita anggap ringan buat orang lain bisa jadi beban yang dibawa pulang. Ini mungkin buat teman kita, ada kan ada juga sekarang ya, apa namanya, pasangan dewasa muda, Vi, belum menikah, tapi sama-sama sudah menitipkan ke lab sel telur sama sel spermanya. Oh, lo tau kan yang program
1: Frozen Egg.
0: Ya Frozen Egg sama sel spermanya itu tuh, ini it's education ya. Gue sempat bertanya tuh, memang mereka belum menikah, tapi dia sudah menitipkan itu tuh biar nanti ketika misalnya telat menikah, kan memang ini akan berdampak juga kan terhadap kekuatan dari si sel-sel tersebut. Jadi mereka udah banking terlebih dahulu tuh. Nah mungkin ini kayaknya temennya Sarah pada masa itu tuh
1: kayak gitu,
0: sudah punya seperti itu
1: sekali.
0: Tapi ternyata
1: calon berkendak lainnya. Iya. Selamat pagi untuk Dudin Hasihudin. Dia bilang katanya kapan nikah, doain aja semoga bisa cepatnya.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau ada yang nanya, digituin aja sih.
0: Gue juga termasuk yang sering kayak gitu loh. Kalau ditanya kayak, jadi kapan nih dikenalin, doain aja Pak De, Bu De, doain. Kayak gitu tuh sebenarnya yang pengen kita tanya nih ke teman-teman semua yang baru saja bergabung di Delta FM. Salam kenal dari kita berdua, ada Ovi, ada Danar. Kita lagi bertanya buat teman-teman dari POV yang masih single. Ketika ditanya kapan nikah, apa sih sebenarnya yang ada di dalam perasaan lo? Apa sih mungkin respon yang pernah lo berikan ketika ada orang yang nanya seperti itu ke lo? Dan juga POV dari orang yang sudah menikah, apakah lo termasuk orang yang bertanya ke orang yang masih single kapan menikah?
1: Dan kenapa lo tanya kayak gitu? Kalaupun enggak, kenapa lo tidak menanyakan seperti itu? Oke, kita tungguin respon lo. Boleh juga gabung ya di live-nya kita di @deltafm di TikTok. Terus juga boleh banget tuh lihat ada di running text-nya, ada nomor WA kita. Kalau mau voice note boleh banget ceritain, luapin, curhatin.
0: Bisa juga ke IG kita @danargumilang @astriovi. Kita tunggu pengumuman dari teman-teman semua sambil kita dengerin dari lagu dari Citra Scholastica dulu. Yo.

0: Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.
1: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Stanley penyintas talasemia beta mayor asal Tangerang akan berlari di ajang half marathon 21 kilo untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya screening dini untuk mencegah kelahiran anak dengan talasemia. Ia juga membuka penggalangan dana untuk mendukung program edukasi dan screening penyakit tersebut. Kita beralih ke berita entertainment. Aktor Matt Damon mengungkapkan stand double untuk beberapa adegan fisiknya di film The Odyssey diperankan oleh perempuan asal Kanada, Devin Dalton. Dalton disebut dipilih karena teknik force perspektif, sementara Damon menjalani transformasi fisik dengan menurunkan berat badan sampai 15 kg. Kita beralih ke berita sepak bola. Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bisa memboyong winger muda Jesse Bisiwu dari klub Brugge dengan nilai 7 juta pound. Sementara Blaugrana juga tinggal menyelesaikan transfer Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: I don't wanna wait. I don't wanna wait up until someone bembeng with the question kapan lo nikah.
1: Agak maksa tapi gue terima.
0: Akan langsung nikah di saat itu juga. Good lo gitu. Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung. Lo lagi dengerin Delta FM. Ini Good Mood Club nama programnya. Ada gue Danar Gumilang dan juga ada Astri Ovi.
1: Betul.
0: Kita tuh lagi bertanya di Jumat pagi ini nih tentang obrolan pernikahan sebenarnya. Jadi kalau misalnya lo yang belum menikah nih, pasti kan sering mendapatkan pertanyaan Kapan nikah? Nah buat yang belum menikah, apa respon lo dengan pertanyaan itu? Apakah mungkin termasuk yang kayak gue akan jawab dengan santun, ya doain aja lah ya. Atau mungkin lo menghadirkan sebuah statement yang akhirnya cukup agak gimana
1: menohok
0: gitu
1: untuk orang yang bertanya.
0: Ada momen di mana waktu itu tuh terjadi di ke gue, Vi. Ini ingat banget, ini sepupu gue sebenarnya ya. Tadi gue udah cerita itu di live TikTok sebenarnya. Jadi ada satu momen di mana lagi ada acara keluarga di rumah gue. Ingat banget ini di rumah gue. Jadi memang kalau di rumah tuh, ya balik lagi deh, setiap orang kalau punya acara di rumah kan pasti beda-beda tuh, mencar di semuanya, di semuanya, di ruang keluarga, di ruang makan, ruang mana sampai di teras. Ini momen di mana sepupu gue, memang sebenarnya kita seumuran, di momen itu dia, ini orang pasti dengerin Delta FM sih. Jadi momen itu ada momen di mana si istrinya bawain dia kopi. Dia bilang sama gue, Ninar, serunya kalau misalnya nikah dibikinin kopi. Terus gue langsung menyeletuk dengan spontan, lah sian A, lah cetek banget alasan lo nikah buat dibikinin kopi doang.
1: Lo juga.
0: Dari situ dia gak pernah sampai sekarang nanyain gue kapan nikah. Sumpah.
1: Tapi emang ada beberapa orang yang kayak harus digituin, Nar, biar gak terlalu nanya-nanya terus ya. Tapi selamat pagi untuk Rerza Pramuja.
0: Halo.
1: Dia bilang gini, wanita itu jatuh cinta pada pria yang memberi ketenangan, bukan tekanan. Mungkin tekanannya dari keluarganya sih, lebih tepatnya.
0: Sabar. Tapi nih Vi, ada teman kita dari Bandung yang ikut ngerespon lewat ngirimin voice note ke kita.
1: Coba
0: dengerin bareng-bareng yuk.
2: Halo Kang Danar, Teh Ovi.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Aku Rahmat dari Bandung.
0: Kang Rahmat.
2: Kayaknya aku kalau urusan orang berusaha untuk tidak bertanya-tanya, karena gini, kalau orang belum nikah ya mungkin belum rezekinya kali ya. Belum ketemu jodohnya, mungkin dia punya punya besar rencana lain lah.
0: Okay.
2: Mungkin mau nikahnya kapan atau mungkin dia tidak berencana, dia nggak pernah tahu gitu. Tapi ya jangan, ya aku gak pernah nanya-nanya gitulah gitu. Terus kalau misalnya orang udah nikah belum hamil-hamil, ya itu mah kan urusannya sama Allah ya.
1: Benar.
2: Allah yang mau kasih mau enggak kan, Allah Allah yang ngatur gitu. Jadi buat orang-orang yang suka nanya-nanya gitu, sebenarnya ya kita juga lihat sih kalau secara psikologi ngelihatnya mungkin mungkin ada orang hanya bertanya memberikan perhatian. Ada juga mungkin ada orang tipikal yang bertanya begitu ya memang jahil aja gitu, jahil dan sarkas gitu ya, ada juga begitu. Cuman psikologi orang yang ditanya juga kan macam-macam ya. Benar. Gitu. Ada yang mungkin anggap mungkin dia cuma nanya doang perhatian buat gua, ada yang juga mungkin ya mungkin gua belum, mungkin itu menjadi karena dia belum nikah, karena belum anak, itu menjadi beban buat dia tanpa dia sadari, sehingga ada orang bertanya itu menjadi kayak yang gimana gitu. Ya tapi kalau saran aku sih buat good people di sana, sebaiknya nggak usah nanya-nanya walaupun niat kita baik gitu ya. Gitu aja Teh Ovi. Kang Danar, thank you.
0: Kang Rahmat, nuhun pisan Kang. Ya memang benar sih, kadang-kadang ada yang jahil, ada yang mungkin buat mencairkan suasana dan lain-lainnya. Thank you banget Kang Rahmat untuk voice note-nya yang udah dikirimin. Cuma ini Vi, ada yang menarik nih, ada Elroy, selamat pagi.
1: Hai Elroy.
0: Justru yang nanya tuh adalah nyokapnya. Nyokapnya nanya, kapan mau nikah? Gue jawabnya, iya sabar, nanti aku undang. Lo sih kalau nyokap gak diundang sih, lo bener-bener ya, Roy ya.
1: Ini udah ada yang gabung juga di TikTok live-nya Delta FM.
0: Halo, ada siapa, Vi?
1: Dia bilang, pertanyaan ditanya kapan nikah itu sama gak sih sama pertanyaan kapan hamil? Iya benar, Alina, mirip-mirip gitu ya. Itu kayak mengganggu, tapi bagi sebagian orang memang kayaknya harus dijawab gitu ya.
0: Iya benar, kadang-kadang emang kalau misalnya ini basa-basinya itu loh. Dan ada yang bilang ini BBB.
1: Apa?
0: Basa-basi busuk. Ini ada Kurniawan, Vi.
1: Kurniawan, halo.
0: Hadir di bawahnya kita.
1: Jadi katanya dia mau ikutan cerita dong dengan topik pagi ini. Dulu gue tuh pernah dalam fase menghadapi pertanyaan-pertanyaan kapan nikah. Dimanapun gue ketemu dengan saudara ataupun teman, mereka tuh tahu gue masih jomblo sampai usia gue saat itu hampir kepala tiga. Awalnya gue nanggepinnya santai, cuek aja. Tapi lama-lama jadi terusik juga ya. Akhirnya gue mengganti cara gue merespon dengan jawaban nyeleneh. Jadi kalau misalnya ditanya kapan nikah, gue selalu jawab maybe yes, maybe no. Kalau ke teman-teman gue yang rewel, gue selalu jawab nunggu Angelina Jolie jomblo katanya, nanti gue nikahin dia. Dan pada akhirnya makin lama makin males deh orang-orang nanyain ke gue gitu.
0: Saat ini menjalani pernikahan selama 10 tahun dan punya anak umur 9 tahun namanya Benji, yang suka request lagu sambil ngantar dia ke sekolah. Oh, ini bapaknya Benji. Katanya kalau di fase ini gue tipikal orang yang gak pernah kepo tingkat tinggi untuk urusan orang atau teman mengenai jodoh atau pernikahan. Karena gue tahu jodoh itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan pernikahan adalah suatu yang sakral untuk dijalankan ke depannya. Jadi setiap orang pasti punya pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Terakhir, yang kadang gue suka buat gue terusik adalah pertanyaan kapan mau nambah anak lagi untuk nemenin anak yang pertama. Gue sih simpel aja jawab, asal mau dan bersedia bayarin sang anak dari biaya lahiran sampai lulus sarjana, gue oke kok, tinggal buat aja bareng istri.
1: Itu jawaban gue. Itu jawaban gue.
0: Katanya buat yang belum punya pasangan, semangat and do your best. Buat yang sudah menikah, semangat menjalani kehidupan bersama keluarga tercinta kalian. Have a nice weekend, katanya gitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Ini ada Jovik Santos juga nih yang bergabung di sini. Hai Mbak Danar. Mbak Danar, Mas Danar, Mbak Ovi. Salah kebalik, maaf gue bacanya. POV aku, ada orang yang nanya kapan nikah, itu pasti aku jawab, utang lunasin dulu.
0: Sabar. Sabar, ternyata yang nanya orang yang sering ngutang. Ini ada teman kita juga yang hadir di di wawanya kita, Kevin Morning. Mas Daran, Mbak Ovi, suka banget ditanyain kapan nikah nih, tapi selalu jawab dengan kata-kata, ya cariinlah jodohnya, katanya gitu. Ya sebenarnya kayak gini-gini sih. Yang akhirnya bikin kita menghadirkan pertanyaan ini. Buat teman-teman yang belum menikah, ketika dapat pertanyaan ini, responnya apa? Sama buat yang sudah menikah, apakah selalu menghadirkan pertanyaan kapan nikah ke orang yang belum menikah?
1: Betul, ceritain kesini POV lo seperti apa, cara jawab lo kayak gimana, cara lo menanggapinya seperti apa. Di-share lewat live TikToknya Delta FM di @deltafm. Terus juga ada nomor yang
0: running text di situ, itu nomor wawanya kita.
1: Betul.
0: Atau bisa ke IG kita ya.
1: Boleh banget, @astriovi, @danargumilang. Kita tungguin nih ya.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: ku tak cinta bapakmu.
1: Eh, gimana? Vi, ya Allah, Vi, gitu. lo terangin diri lo. Lo memang ani-ani dulu, gue tahu. Tapi lo tenangin diri lo, Vi.
0: Ani-ani, no. Simpanan, yes.
1: Lo gue tabok ya. Astagfirullahaladzim, bener-bener lo ya. Ini menyapa teman-teman semua yang baru aja bergabung di Delta FM. Ada Danar, ada Ovi. Salam kenal dari kita buat lo yang baru tune in di sini.
0: Betul.
1: Kita siaran dari Senin sampai Jumat di Delta FM. Dan lagi ngajakin teman-teman untuk cerita tentang satu pertanyaan yang mungkin ini bisa dibilang basa-basi,
0: tapi sensitif.
1: Tapi kadang ketika keseringan ditanyainnya kayak, boleh gak? Boleh gak?
0: Boleh gak basa-basinya yang lain?
1: Gitu.
0: Mendingan halo hey gak sih?
1: Gimana?
0: Ice breakingnya.
1: Halo hey.
0: Kalau aku bilang halo, kamu bilang hey. Halo.
1: Hey.
0: Halo halo. Kan ice breaking.
1: Ini biasanya buat apa namanya orang-orang yang ngasih materi di kantor. Mm-mm. Biar semangat. Ayo semangat. Kalau saya bilang halo, kamu bilang hai. Gue kesel ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum menikah, ini pertanyaannya. Kalau misalnya lo dapat pertanyaan Kapan nikah, what's your response? Apakah, kalau gue termasuk yang sampai sekarang masih bilang ya doain aja, doain yang terbaik ya. Kalau gak Sabtu hari Minggu. Pun kalau misalnya terlalu sering nih di salah satu circle, bukan salah satu circle ya, misalnya dalam pertemuan ini sering banget ditanyain kayak gitu dan gue malas, ada momen dimana gue memilih untuk gue gak datang ya gitu. Nah buat yang sudah menikah, apakah lo termasuk orang yang akan bertanya kapan menikah dan lain sebagainya? Ini ada yang hadir di IG.
0: Iya, ada Lia Emma. Halo. Jujur aku gak berani tanya kalau gak deket banget, walaupun itu saudara ya. Aku berani tanyain ini ke salah satu teman yang kita tuh udah deket sebenarnya. Bukan karena kepo kenapa belum nikahnya, tapi lebih ke ada yang bisa aku bantu gak dari kriteria atau mungkin spek pasangannya yang dia mau tuh seperti apa.
1: Okay.
0: Atau bisa berbagi pandangan tentang cowok atau trauma yang mungkin bisa merubah pandangan dia tentang masalahnya dia. Sekarang aku coba bantu dia kenalin ke cowok-cowok single, siapa tahu jodoh. Kan nanti aku dapat masjid di surga.
1: Kita aminin.
0: Jangankan masjid, dapat kafling katanya kan di surga.
1: Kafling.
0: Kaflingnya pasti kamarnya enggak satu. Lihat gua kamar yang satunya ya.
1: Nebeng di situ ya, Li. Tapi memang iya sih. Kadang juga kayak Ovi juga tadi sempat cerita, ada salah satu sahabatnya yang memang belum menikah. Bukan berarti dia tuh kayak tadi sempat ada satu momen nih kayak lo bilang worry. Worrynya bukan karena apa-kenapa, tapi ternyata udah punya pasangan cuman gak nikah-nikah.
0: Betul, dan pasangannya tuh masalahnya ngomongnya kayak, iya mau serius, doain nih nanti kalau ada rezeki mau nikah. Ya iya, terus apa yang ditungguin lagi gitu lo maksudnya.
1: Ya.
0: Ya begitulah pokoknya.
1: Ini ada teman kita pun juga yang hadir di sini, Octavia Purba Pak, selamat pagi.
0: Halo.
1: Agustina nih, gue bingung nih, namanya Agustina tapi nama aku di Instagramnya Octavia Purba Pak. Oke deh, menyapa kita pagi Kak Danar dan Kak Astri. Kalau aku sih ada yang nanya kapan nikah. Sebenarnya sangat sensitif jika ditanya ini. Kita ke kita yang belum menikah. Aku jawabnya simpel aja, ya udah bayarin adatnya. Karena adat kami, adat Batak, Sumatera Utara, itu butuh 100 juta untuk mengadat. Akhirnya, mereka gak nanya-nanya lagi. Menurutku, menikah itu bukan untuk dipaksa, tapi menikah itu untuk mendapat sosok laki-laki yang memang sudah mencintai dan menerima kita baik kurang ataupun lebih. Lebih baik terlambat daripada buru-buru dan endingnya bercerai. So, semangat teman-teman untuk kita yang belum menikah. Makasih Kak Danar katanya gitu.
0: Semangat terus.
1: Iya sih ya. Tapi memang kadang ya kalau menikah, apalagi dengan adat-adat tertentu, itu tidaklah murah loh.
0: Bener lagi. Makanya waktu pas gue mau nikah, nyokap mertua gue dulu masih gue panggil tante kan. Dia bilang, inilah coba diadatin akadnya pakai Aceh. Dia bilang gitu karena beliau orang Aceh kan. Terus gue bilang, aduh tante, tanpa mengurangi rasa hormat Ovi dan keluarga, cuman kan kalau pas aku cek pakai adat itu nambah puluhan juta. Mungkin kayaknya gak di situ dulu ya, gue bilang.
1: Enggak, lo gak sekalian bilang kayak, Tante kan sama-sama di Sumatera nih kan ya. Tante Aceh, aku Sumatera Utara. Tante kalau pakai Aceh dan juga Sumatera Utara, lebih baik kita beli rumah.
0: Iya lagi. Ada Uri Twiti, lucu banget namanya. Kalau ditanya kapan nikah, aku langsung kasih list biaya tenda, gedung, catering ke orang-orang dan teman-teman. Dia bilang gitu.
1: Ternyata selama ini kemana-mana udah bawa map ya. Mapnya isinya kayak, ini list pernikahan, lo mau bayarin gue silahkan.
0: Ini catering Puspa, yang ini catering ini ABC.
1: Tolong. Ini ini gedung gedung A B C D E F G ini vendor untuk dekorasi dan segala macamnya. Hah, ini menarik sekali ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini karena di wawanya kita pun juga ada teman kita. Ini pertanyaannya bukan pertanyaan kapan menikah. Ada Uma Miss Uma MRS, selamat pagi. Dan Rofi pagi ikutan diskusi, seru nih topiknya. Gua banget nih. Gua tuh udah punya anak 3. Laki semua.
0: Oke.
1: Sering dapat pertanyaan, kapan punya adik cewek untuk abang-abangnya?
0: Wow.
1: Dikira gua kucing apa beranak mulu. Punya anak lagi butuh uang sekolah dan lain-lain. Gua ngerasa enggak etis lah nanya soal begituan. Jatuhnya privacy enggak sih? Enggak semua orang suka ditanya kapan nikah, punya anak dan sebagainya. Lebih jaga perasaan lah kita sama orang. Mau dihargain orang ya hargain orang dulu. Emosi jiwa gua jadinya. Maci Danner Ovi, semangat siarannya.
0: Terima kasih banyak untuk Uma. Di sini juga sudah gabung nih di TikTok Live Delta FM ya. Itu ada miliarder, dia bilang gini, kalau saya keluarga tuh sering nanya kapan punya adik katanya. Tapi pabriknya belum ngasih izin nih, WKWK, dia bilang. Dijawabnya gitu.
1: Pabriknya belum ngasih izin. Ada surat edarannya dulu ya. Ini ada Iki Dina, selamat pagi.
0: Halo.
1: Ini seorang sebentar. Ini menyapa. Dulu sering banget ditanyain kapan nikah karena banyak sepupu dan teman yang udah nikah. Jawabannya paling ada calon. Sampai sepupu deket rumah mau nikah sama teman sendiri jadi mak comblang. Pas bantuin dia undangan, keluarga pada nanyain lagi kapan nyusul. Saya jawabnya paling gak jauh-jauh dari Mas Hari, alhamdulillah terlaksana. Saya nikah di hari Sabtu. Mas, saya nikah di hari Sabtu, saya nikah di hari Minggu. Minggu yang sama. Alhamdulillah ini sudah tahun ke-10, doakan semoga menjadi keluarga sakinah mawadah marohmah. Dari situ mulai belajar untuk selalu ngomong hal baik-baik supaya yang diaminin pun juga ucapan yang baik. Sehat selalu Mas Danner, Mbak Ovi. Terima kasih, katanya gitu.
0: Iya, tapi seru ya di tengah perbincangan kita. Ini ada Mel Monroe yang bilang katanya nikah zaman sekarang katanya ngurus syaratnya ribet ya. Terus Bunga jawab dengan ringannya, harus bisa tepuk sakinah, Kak.
1: Tepuk sakinah.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Rani, selamat pagi, Rani.
0: Halo.
1: Gue Oktober besok 44 tahun dan masih single. Kalau dari keluarga inti kayaknya udah gak ada yang nanyain gue kapan nikah lagi. Karena sekarang gue lagi survive sama autoimun. Dan yang tahu mereka cuma bilang yang penting sehat-sehat.
0: Benar ya, yang penting sehat-sehat dulu ya.
1: Karani, semangat selalu, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Yang penting sih bahagia selalunya itu loh.
0: Bahagia.
1: Dan menurut gue gini, bijak untuk memilih circle-nya kita tuh menjadi sebuah poin penting loh, Vi. Karena ketika kita punya suatu kondisi tertentu dalam tubuh kita, kita berada di circle yang salah, menurut gue itu akan semakin memperpuruk keadaan kita.
0: Benar. Jadi carilah circle yang positif juga gitu ya.
1: Benar, gue setuju banget sih.
0: Kalau keluarga gitu sih gak bisa dipilih, memang betul ya. Cuman mungkin kita bisa memilihnya dengan pilih-pilih acara mana yang mau kita datengin.
1: Gue sangat setuju, wah itu gue setuju, nomor wahid, Vi. Kita gak bisa milih keluarga, tapi kita bisa memilih apa yang kita lakuin untuk bisa menghadirkan damainya pikiran kita.
0: Itu dia, karena kalau kita stres, nanti kitanya gak bisa kerja. Utangnya gimana?
1: Sabar. Buat teman-teman yang mau ikutan ngobrol, bisa kemana, Vi?
0: Bisa dong, ke @astriovi, @danargumilang. Atau misalnya mau ngobrol-ngobrol di live TikTok, kita masih live nih di @deltafm.
1: Boleh.
0: Di situ udah ada di running text-nya nomor wawa kita, silahkan boleh voice note ke situ ya, bercerita.
1: Boleh banget, silakan voice note di situ, nanti kita on airin. Sama buat teman-teman yang mau kirim cerita lewat IG-nya kita berdua, boleh banget @astriovi dan juga @danargumilang.

0: Delta FM hits terenak. Madonna, Laisla Bonita.
1: Madonnanya gimana?
0: Madonna.
1: Keren.
0: Yang kemarin habis hadir di halftime show-nya FIFA Final World Cup.
1: Betul.
0: Luar biasa sekali ya. Selamat pagi buat yang baru saja bergabung. Ada Danar, ada Ovi di Good Mood Club Delta FM. Kita pagi ini lagi ngebahas mengenai momen-momen buat teman-teman yang masih single, yang belum menikah. Mendapatkan pertanyaan kapan menikah, itu tuh apakah responnya doain aja gitu ya ke orang yang kayak yang menanyakan itu, atau justru malah kayak ada konfrontasi-konfrontasi tersendiri yang dihadirkan. Plus buat yang sudah menikah ya Vi ya, ini ketika lo bertemu dengan orang yang belum menikah, apakah lo menanyakan ini ke mereka-mereka itu? Banyak banget yang ngerespon. Thank you banget nih good friend yang sudah hadir di wawanya Delta FM dan juga ke IG-nya kita masing-masing. Ada sebentar, ini menyapa kita bercerita nih, bangku kiri.
1: Hai.
0: Bilang apa nih di wawanya kita nih?
1: Dia bilang katanya dulu sering banget ditanyain kapan nikah karena banyak sepupu dan teman-teman yang udah nikah. Jawabannya paling ada calon gitu. Sampai sepupu deket rumah mau nikah sama teman sendiri jadi mak comblang katanya.
0: Oh ini tadi yang cerita di IG.
1: Oh ini, iya benar.
0: Sorry. Yeah. Ini kita
1: baca ini. Nih aku mau nyapa dulu boleh gak sih?
0: Boleh,
1: ada
0: boleh,
1: aku,
0: boleh.
1: Ada Ratna Yunita yang sedang mendengarkan, mau request lagunya. Ada band featuring Gita Gutawa yang judulnya Ayah Dengarlah.
0: Ayah dengarlah.
1: Iya, soalnya kebetulan memang papahnya teman SMA gue, Zeto itu Rabu kemarin itu baru berpulang. Semoga dia dan keluarganya sabar dengan ujian ini. Amin.
0: Dan beliau mendapat tempat terbaik di sisi Yang Maha Esa.
1: Amin, amin, amin. Selamat pagi juga buat Mas Ian.
0: Halo Mas Ian.
1: Mas Ian katanya dulu kalau ada yang nanya kapan nikah, jawabannya tuh masih soft spoken. Tapi kalau sekarang kalau ada yang nanya ini ya, langsung saya jawab ketus dengan kalimat hidup tidak melulu soal menikah. Emang kadang harus ditegesin Mas Ian.
0: Iya, benar. Ini pun juga ada teman kita yang hadir di wawanya Delta FM. Selamat pagi kembali untuk Mas Denny.
1: Hai.
0: Sudah sampai di kerjaan yang tadi bilang katanya dengerin di rumah. Ntar pas lagi di kantor dengerin lagi Delta FM.
1: Iya sih.
0: Kalau saya paling ditanyain udah punya anak berapa, gak ada tuh yang nanyain udah punya istri berapa. Just kidding. Oh iya, mau dengerin lagunya Andrea Nusa yang melayang. Gua buat ya, kalian selalu katanya sehat-sehat. Di IG kita, ini pun juga rame yang ikutan bercerita nih, Vi. Ada Cimi-cumi.
1: Hai.
0: Aku tim yang anti bertanya hal-hal pribadi. Kenapa? Simple aja, karena aku gak suka ditanya hal yang mengarah pribadi. Kalau mau basa-basi, masih banyak materi obrolan yang selain bertanya ke hal yang pribadi loh. Tapi kalau dalam situasi memang lagi ngomongin ke hal-hal yang bersifat pribadi, aku tim yang dengerin aja, baru mulai ngomong. Kalau yang bersangkutan minta saran, baru mulai ngomong kalau yang bersangkutan minta saran.
1: Oke. Okay. Gitu. Ini juga sudah ada bergabung di sini, ada Gabriela Catherine Yovita.
0: Morning.
1: Dia dulu katanya sering ditanya kapan nikah, dari gue belum punya pacar sampai udah punya pacar. Padahal umur gue waktu itu tuh masih 26 tahun. Sekarang gue udah nikah, ditanyain kapan punya anak sama orang yang sama. Padahal orang ini udah lama enggak ketemu dan orang ini juga punya anaknya tuh dulu lama banget. Jadi menurut gue kadang nanya ini tuh adalah cara orang yang mau nganggap dirinya lebih superior dari kita. Dan mungkin cuma cara itu yang dia punya. Oh, pelurunya cuma itu memang kadang. Jadi kalau buat orang-orang yang kayak gini, gue jawabnya tinggal kenapa? Lo mau nabung buat bayarin persalinan gue katanya.
0: Ini ada Mas Amin yang menurut gue menarik di responnya. Pagi Danar dan Ovi, ikutan ya. Kalau saya dari point of view yang sudah menikah menanyakan kenapa belum nikah. Ini hanya untuk kerabat dekat atau saudara dekat, apalagi saudara cowok yang belum menikah dan memberikan gambaran, terlebih mereka yang sudah cukup umur. Saya cuma ngasih gambaran untuk usia produktifnya. Misal usianya sudah di atas 40 tahun, kemudian dia 41 atau 42 tahun diberikan keturunan. Jika dilihat dari usia produktif maksimal 55 tahun, maka anak pertamanya baru usia 14 atau 15 tahun. Maka bisa jadi pertimbangan untuk memberikan pendidikan maksimal untuk anaknya. Apalagi ada adiknya, maka akan terasa lebih berat lagi. Mungkin jawaban dia ada list utang atau punya tanggung jawab terhadap keluarga intinya. Dan saya gak gak bisa memaksakan. Cuma kalau nikah memang membuka pintu rezeki, dan gambaran ini saya berikan agar bisa jadi pertimbangan, karena kelak pasti menginginkan keturunan.
1: Iya sih. Karena ya memang kadang tuh ada orang yang punya maksud baik gitu loh di belakang dari pertanyaannya. Cuman kan memang harus dijelaskan gitu loh. Kalau dijelasin kayak gini kan gue juga nerima ya jadinya.
0: Gue sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Amin gitu. Ketika menyampaikan hal seperti ini, ngomongin tentang usia produktif, karena setiap orang pasti punya jaya, masa jayanya lah dalam, atau masa keemasannya dalam mereka bekerja, terutama buat kita yang bekerja gitu ya, bukan kita yang memberikan pekerjaan atau kita seorang entrepreneur. Ada momen dimana lo tuh akan pensiun. Ketika pensiun udah gak ada lagi nih sumber pemasukan. Tapi ketika nanti lo udah pensiun dengan tidak ada pemasukan lagi, gimana lo memberikan dalam tanda kutip penghidupan yang layak kepada anak-anak lo nanti. Betul. Ketika si anak ini nih masih dalam masa-masa yang butuh apa ya, perkembangan dan lain-lainnya. Ya paham sih gue maksudnya ini nih.
1: Iya.
0: Thank you banget lo Mas.
1: Terima kasih. Ada Mbak Well juga, dia bilang gini, kalau ada yang tanya kapan nikah, jawab aja, tunggu situ nyumbang 20 juta nih buat balik modal katanya.
0: Ini gue pingin bacain, ada satu teman kita nih yang sudah menikah, ada Dimas.
1: Hai Dimas.
0: Setelah gue menikah, justru gue jadi sadar kalau pertanyaan itu tidaklah nyaman. Karena gue sendiri mengalami bertahun-tahun sebelum menikah. Makanya sekarang kalau ada sepupu atau teman yang masih single, gue tuh gak pernah nanyain kapan menikah. Gue lebih milih nanya, lagi sibuk apa sekarang? Gimana kabarnya? Karena menurut gue, hidup seseorang jauh lebih menarik daripada sekedar status. Bisa aja dia lagi sekolah lagi, lagi bangun bisnis, lagi healing dari hubungan yang gagal, atau memang menikmati hidup sendiri. Semua itu valid. Gue gak mau bikin orang merasa sedang dikejar-kejar sama timeline yang bahkan bukan milik mereka.
1: Ah, deep sekali. Andaikan Dimas semua orang seperti kamu.
0: Ini buat teman-teman yang lain juga boleh banget loh ikut merespon topik kita pagi ini.
1: Boleh dong.
0: Kita mau dapat POV-POV dari teman-teman semua nih, baik yang masih single ataupun yang sudah menikah. Ketika mendapatkan pertanyaan kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, respon lo seperti apa?
1: Buat apakah, yang udah nikah?
0: Buat yang udah nikah gimana, Vi?
1: Kalau buat yang udah nikah, apakah lo bertanya juga seperti itu? Atau bahkan lo menghindari pertanyaan seperti itu? Gimana? Share di sini ya.
0: Oke, ditunggu ya, ditunggu ya. Bisa ke wawanya kita 0811 8878991. Atau kita lagi live di TikToknya Delta FM.
1: Yes, langsung aja join di @Delta FM. Kita masih ngobrol-ngobrol di situ. Nomor wawanya juga ada, jadi bisa dilihat langsung.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja. Di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Balai Kota terpantau padat, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Brigjen Katamso. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Juanda terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Jadi Ovi tuh baru cerita di live TikTok, dia beli macar gitu 200 ribu. Lo orang ada emang?
1: Bukan.
0: Lo gua... orang ada, Vi. Lo jangan ngomong kayak bukan, bukan gue sering mainnya di BKT dan lain-lainnya.
1: Mer, abis itu gue kepikiran seminggu nah. Jadi ini out of topic ya. Jadi waktu itu gue pernah datang ke bazar gitu, terus kayak, kok orang-orang pada ngantri nih. Terus maca gitu kan, gue udah nunjuk nih harganya cuma 70 ribu nar yang gue tunjuk. Terus kayak iya mau yang ini aja gitu, kayak dibilangnya tuh apa maca gitu ya. Terus tiba-tiba masnya bilang kayak, kak mau cobain yang ini nggak, terus dia ngomong lah panjang lebar, gue nggak ngedengar sejujurnya. Terus gue bilang iya deh mas boleh coba.
0: Emang
1: jadi gue dijebak, abis itu pas gue bayar gue mikir, hah 200 ribu. Terus abis itu gue kepikiran seminggu, hah gue minum teh 200 ribu, gimana sih?
0: Tapi memang ada yang segitu, Pi. Cuma gini, kalau yang bikin kopi namanya barista, yang bikin maca namanya apa?
1: Macasta.
0: Gak semudah itu ya, Vi. Gak semudah itu ya. Tapi luar biasa loh. Bener kata The Life Offer, upsellnya sukses tuh orang gitu. Bener.
1: Karena gue mikirnya ya, ketika kayak oh minuman, terus ditambah ini ditambah itu, ya paling namanya 20 ribu gitu loh maksudnya.
0: Karena tadi tuh di live TikTok kita lagi ngebahas tentang minuman di salah satu outlet coffee yang memang bisa dibilang cukup premium lah kopi ini gitu. Betul. Kan nanya kalau misalnya di situ yang paling disuka apa sih? Memang sebenarnya yang paling, yang akhirnya jadi banyak orang mengenal si outlet ini adalah karena si salt kopinya ini dengan crumble-crumble-nya di ujung cup-nya itu kan. Terus habis itu tadi Raya sempat bilang kayak macanya gitu kan. Kayak iya ngomongin tentang maca, terus lu bilang macamen dan lain-lainnya gitu. Habis itu ya Ovi cerita beli maca harganya 200 ribu.
1: Iya, mendingan 200 ribunya ditabung buat teman-teman yang belum menikah. Jadi aku bisa menyumbang 200 ribu pas datang kondangan.
0: Lo kalau datang kondangan pernah gak ngasih amplop gak?
1: Ngasih amplop?
0: Berarti pernah gak ngasih amplop?
1: Oh pernah gak ngasih amplop? Pernah tapi gue transfer.
0: Oh tapi tetap ngasih gitu ya.
1: Oh iya kenapa emang?
0: Nggak, nanya aja. Soalnya gue pernah.
1: Tapi waktu
0: karena
1: itu,
0: gue gak bawa, gak ada amplop. Terus gue bingung mau kayak apa.
1: Nah waktu itu, tenangin diri lo Nar. Waktu itu gue gak bawa amplop. Terus akhirnya apa? Uang cashnya gue masukin ke dalam kotaknya.
0: Ini bukan kotak amal ya, Vi. Oh, Vi, lo tenangin diri. Tapi memang pasti bagus kayak gitu dibandingkan gue.
2: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
1: Gabung di live TikTok kita yang masih berjalan di sini di @deltafm. Ada juga nomor wawanya di running textnya, silakan boleh dilihat aja. Di save nomornya, sapa-sapa kita, kirimin kita voice note, kasih tahu hari ini lo lagi di mana, bersama siapa, sedang apa, hendak berbuat apa.
0: Tenangin diri, Vi. Kita tunggu, pokoknya bisa mampir ke platform-platform yang udah disebutin sama Ovi. Sekarang kita ke Chester dulu yang mau menghadirkan berita-berita teranyarnya.
1: Ya, betul sekali.
5: Halo, saya Tulus.

0: Hi, this is John.
1: Siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Yo gak tuh.
1: Lo pada stop di situ gak sih?
0: Lo kerege lu yo aja.
1: Hadir dengan stop Vi, stop.
0: Walking away.
1: That was Craig David with Walking Away. Terima walking kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung di Delta FM. Ini pembahasan tentang ditanya kapan nikah dan lain sebagainya memang menjadi satu apa ya, satu cerita yang cukup menarik sih karena banyak teman-teman yang ikutan bercerita mengenai banyak hal yang ada di sana. Cuma memang dari cerita-cerita kayak gini kan mudah-mudahan sih jadi sebuah apa ya, jadi sebuah obrolan juga di kemudian hari, atau mungkin jadi self reflection juga bahwa ternyata setiap orang punya jalannya masing-masing.
0: Iya, dan gak semua orang tuh siap untuk menerima pertanyaan tersebut gitu. Bener. Jadi jangan asal jelepak lah ibaratnya.
1: Jelepaknya gimana Vi?
0: Jelepak, pak, pak, pak, pak, pak.
1: Eh, ngomongin tentang bercerita ya Vi. Ini tuh ada satu apa namanya, satu
0: permainan?
1: Bukan. Satu artikel yang menurut gua menarik banget. Jadi kenapa? Memang selama ini kan kalau kita ngelihat yang namanya bumi itu tuh bentuknya bulat. Ada juga yang bilang bumi itu datar buat orang-orang yang suka dengan konspirasi teori.
0: Oh iya, jadi zaman dulu ya, ini gue cerita sedikit ya Nar. Jadi zaman dulu tuh gue sempet mencari video YouTube tentang bumi datar gitu.
1: Nah, ada kan?
0: Ada tuh konspirasinya.
1: Ada seriesnya.
0: Bener.
1: Kalau gak salah ada 15 atau berapa gitu.
0: Banyak pokoknya.
1: Gue sempet nonton dan gue gak percaya. Gue bukan termasuk orang yang akhirnya percaya bahwa itu bumi itu tuh datar. Walaupun memang secara konspirasi karena ini, karena itu, dan lain-lain ya. Tapi menariknya nih Vi, kalau ditanya sebenarnya kalau ngelihat bumi itu tuh apakah bulat ataukah datar, sebenarnya tampilannya tuh bergelombang loh Vi. Tampilannya tuh kayak adonan yang penyok-penyok.
0: Emang iya?
1: Jadi ini menariknya.
0: Tapi katanya kan itu kan, jadi gak bulat sempurna. Katanya tuh bulat tapi bentuknya tuh gradagan gitu.
1: Jadi gradagan gak tuh bahasa yang lo. Kita lihat itu tuh namanya geoid, Vi.
0: Oh, geoid.
1: Jadi geoid ini bukan bentuk fisik bumi, melainkan model ilmiah yang dibuat berdasarkan perbedaan gaya gravitasi di beberapa wilayah bumi. Dan data ini dikumpulin lewat pengukuran satelit sehingga para ilmuwan bisa memetakan bagaimana gravitasi bumi bekerja. Secara kasat mata, bumi terlihat hampir bulat. Hanya sedikit pepat di bagian kutub. Jadi jangan dibayangin kalau ada gunung atau lembah raksasa sampai berbentuk bunyinya, bumi itu benar-benar bergelombang seperti gambar yang viral. Karena memang ini gue lihat di satu postingan, yaitu dari Ahquote. Jadi ya sebenarnya representasi yang paling mendekati bumi berdasarkan variasi gravitasi yang diukur satelit tuh ya nampaknya bergelombang. Ibaratnya kayak agak lumayan peyang di beberapa titik gitu.
0: Betul, lagi gue baru pengen ngomong ini namanya peyang di beberapa titik sih. Tapi ya iya, wajar aja sih, karena kan kalau bulat sempurna kayaknya kayak bukan sesuatu yang alami ya sih.
1: Benar.
0: Ya kan, soalnya kan ada gunung, ada laut, ada segala macamnya gitu kan.
1: Ya, kalau balik lagi menurut kata Aldi Taher sih, semua milik Allah.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Saya udah kopi.
1: Ah, itu dia. Halo, hai. Kembali lagi bersama kita berdua. Ada Danar, ada Ovi. Lanjut sampai jam 10 nanti. Sebenarnya kita lagi dalam kegalauan nih ya, good friend. Kegalauannya itu adalah kalau lo bergabung di TikTok Live Delta FM, lo pasti tahu kita lagi ngebahas
0: apa? Kenapa kita agak begini?
1: Kita bingung, jujur, karena jadi intinya adalah kita.
0: Kita tadi mendapatkan satu voice note dari seorang teman.
1: Ya.
0: Yang
1: lagi mengalami masalah berat menurut gue di rumah tangganya.
0: Ya, cuma nanti kita coba pikirkan kembali. Karena ya berat pasti kondisinya ini. Ya nanti kita coba kita hadirkan ya voice note-nya. Karena memang dari teman kita pun juga mau, ya gak apa-apa kok untuk dihadirkan voice note-nya. Tapi nanti ya, nanti sambil kita ngajakin teman-teman juga. Ini gue kayak agak sebenarnya awkward.
1: Bingung jujur.
0: Yuyur bingung. Tapi nanti kita coba hadirkan kembali. Tapi menyapa dulu dong teman-teman yang baru bergabung nih di Delta FM.
1: Iya. Halo yang baru bergabung, ada Ovi, ada juga Danar Gumilang di sini, good friend. Kita masih menemani lo sampai jam 10 nanti di jam terakhir ini. Ini apa namanya? Kita masih berbagi cerita sebenarnya sama lo. Kalau tadi kan di jam sebelumnya, di 2 jam sebelum ini, itu kan kita ngebahasnya soal kayak ditanya kapan nikah. Nah, tapi kalau misalnya lo memang masih belum dapat pasangan, menurut gue lo kayaknya harus pergi ke Finland.
0: Mau bayarin.
1: Kenapa Finland?
0: Kenapa, Vi?
1: Karena ada supermarket di Finland yang baru mengenalkan sebuah inovasi dalam berbelanja, yaitu Pink Basket.
0: Hah?
1: Jadi keranjang belanjanya nggak lagi warna, kan biasanya kalau kita kayak ke biru, supermarket di sini tuh biru, kuning, merah gitu ya. Nah, kalau di sana itu ada Pink Basket.
0: Yang kenapa, Vi?
1: Yang mana ini adalah keranjang yang bisa dipilih oleh customer yang rasa single dan open untuk ketemu sama seseorang. Maksudnya gimana? Jadi bayangin deh.
0: Kode.
1: Misalnya gue single, lo single nih. Nah, sama-sama ngambil si keranjang pink. Nah, nanti sambil ngambil cabe atau mungkin ngobrol. Di Finland ngambil terasi gitu ya.
0: Atau mungkin ada
1: kerupuk
0: juhi,
1: bangka.
0: Ada juhi di situ gitu kan.
1: Kamu suka juhi juga gitu. Bisa memulai komunikasi seperti itu.
0: Sebuah ice breaker yang luar biasa gitu ya. Kayak ibaratnya lagi apa namanya di stall-stall tertentu gitu, kayak lagi ngambil, sama-sama ngambil tangannya gitu kan, tiba-tiba ada
1: FTV. tapi ini bisa dicontoh juga tahu sebenarnya di Jakarta, karena gue tuh banyak banget, nggak cuma di Jakarta, maksudnya di Indonesia.
0: Tahan lo di situ.
1: Nggak, karena temen gue beberapa yang belum menikah itu ketika gue tanya kayak, tapi lo emang nggak kepikiran atau gimana gitu. Gue bukan nanya kapan nikah ya, tapi kayak lo kenapa nggak kepikiran atau gimana. Susah, Vi, nyari pasangan sekarang. Gue kan gue di kantor mulu, kalau nggak di kantor pulang udah situ-situ aja dunia gue, kata dia gitu. Kalau misalnya di kantor orang-orang udah pada kawin semua, gue di rumah juga adanya keluarga gue, jadi gue nggak ada waktu buat nyari pasangan, makanya pakai dating apps. Tapi selalu gagal karena ketemu yang nggak bener gitu kan. Nah, kenapa tidak dicoba nih sama mungkin supermarket atau tempat-tempat
0: tahan,
1: umum?
0: Tahan dulu, Vi, di situ makanya.
1: Kenapa emangnya?
0: Emang kalau misalnya orang yang datang ke situ terus kayak nggak tahu rules and regulationnya, padahal sudah menikah, sama-sama ngambil basket pink, terus tiba-tiba ngakunya belum menikah, padahal sebenarnya anak udah 2.
1: Ya Allah, pikirin anak lo. Astagfirullahaladzim.
0: Lo sabar ya, Bi. Gue lagi mikir nih, booster voice note atau enggak ya.

0: Almost Inginya is Tuhan. Never enough dari Ariana Grande and also Nathan Sykes. Di Delta FM hits terenak, good friend. Tadi kan kita sebenarnya dapat satu voice note dari teman kita. We've been thinking to play this voice note or not. Tapi sang empunya voice note bilang nggak apa-apa kok kak di
1: onerin aja.
0: Onerin ya Vi.
1: Oke. Siap-siap tercengang ya karena ini jadi kan kita intinya siap menjadi teman cerita lo kan ya good friend dan ini adalah salah satu good friend yang bercerita di sini. Kita puterin dulu, ini dia voice note-nya.
2: Halo kak, pagi. Aku lagi dengerin Delta FM nih sambil nungguin anakku sekolah. Jadi seminggu ini aku masih tungguin ya karena baru masuk TK. Tapi next week aku tinggalin. Aku lagi ke trigger nih kak, karena baru 2 bulan yang lalu suami aku ke gap selingkuh. Dan sebenarnya suami aku tuh selalu ngedengerin Delta FM setiap di mobil sambil teleponan sama selingkuhannya dong. Kan ada yang sayang kabarin ya. Oke. Dia gak pernah ngabarin aku, tapi selalu ngabarin selingkuhannya. Jadi aku sampai sekarang sih masih ke trigger sih kak. Aku maafin sih, gak dimaafin. Aku mulai berusaha mengikhlaskan karena mereka tuh satu kantor tapi suamiku tetap berusaha mau pindah kantor nih lagi cari kerjaan baru. Tapi sampai detik ini aku masih ketrigger nih karena mereka ngelakuin perselingkuhan selama ya 8 bulan lah kurang lebih. Tapi selingkuhnya itu parah banget sih kak, udah melebihi suami istri dan melebihi semua kegiatan yang dilakukan sama aku. Jadi gimana sih kak caranya biar aku gak ketrigger lagi? Emang aku udah komit ya, aku boleh balikan sama dia. Maksudnya dia mau balikan sama aku, oke, kita bareng-bareng lagi. Karena aku juga udah punya dua anak, jadi mikirin anak juga sih kak. Tapi sampai detik ini aku gak bisa ngelupain perselingkuhan mereka kak. Ya ampun, kayak selingkuhnya tuh udah sama ibu-ibu juga punya anak. Dan 6 tahun lebih tua dari suami aku, ya umur ceweknya tuh 40-an. Jadi tolongin aku sih kak, gimana nih kak, aku dapet psikolog, psikiater, disuruh cerai. Tapi sebenarnya aku gak mau cerai juga sih, mau ngasih satu kali kesempatan. Tapi aku masih keingetan terus, ya ampun kak. Tolongin aku, bantu aku. Thank you kakak. Semangat hari ini, semoga kakak semua selalu bahagia. Dan jangan sampai ngerasain apa yang aku rasain. Thank you.
0: Oke, itu WhatsApp dari teman kita yang hadir di sini, good friend. Gue tuh tadi sebenarnya sempat ngobrol sih sama teman-teman yang ada di live TikTok gitu kan. Suaranya terdengar ceria, tapi gue yakin keceriaan yang dihadirkan ini adalah sebuah kamuflasenya dia untuk bisa menutupi rasa sakit dan juga kekecewaan yang teramat dalam. Tadi untuk siapapun namanya yang ada di wawanya kita, gue tuh sempat bilang lo sudah apa namanya ya, sudah komit bahwa mau memberikan kesempatan tapi masih ke trigger. Of course, yang namanya perselingkuhan kan gak bisa dibenerin ya Fia, mau bener, apapun bener, itu alasannya bener, dan bener, lain bener. Sebagainya, apalagi sudah punya anak, sudah berkeluarga dan lain-lainnya. Tapi sekarang komitmen lo untuk mau memberikan dia kesempatan sekali lagi, itu sebenarnya yang harus menjadi, menurut gue menjadi fokus utamanya, bahwa ini akan diperbaiki dan gue akan memberikan dia kesempatan satu kali lagi. Dan itu yang dipegang sih untuk bisa fokus ke depannya. Gak mungkin lo gak teringat dengan permasalahan yang sebelumnya. Tapi ketika lo ingin memberikan dia kesempatan, ya berikan dia kesempatan. Lihat progresnya seperti apa, lihat bagaimana ke depannya. Kalaupun memang akhirnya amit-amit ini terulang lagi, itu menjadi sebuah konsekuensi bahwa lo merusak kembali apa yang sudah lo komitmen yang udah lo buat sebelumnya. Keputusannya ya belakangan, tapi sekarang fokusnya adalah ya lo bersama dengan dia komit untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang sudah terjalin. Ya,
1: nah kalau gue tuh kan waktu sebelum gue nikah ini memang pasangan gue, which itu adalah mantan pacar gue, kan selingkuh mulu nih Nar ceritanya. Gue adalah termasuk orang yang akhirnya memaafkan perselingkuhannya dia lebih dari satu kali. Jadi kalau aku saran kepada siapapun good friend yang tadi mengirimkan voice note, saran dari aku adalah, kan tadi kamu di akhir bilang aku mau ngasih kesempatan satu kali lagi. Bener ya, satu kali aja kesempatannya, jangan sering-sering.
0: Iya, betul. Bener, kesempatan itu ya sudah diberikan, dan menurut gue kayak komit dengan itunya ya, sih sebenarnya. Betul.
1: Tapi semangat ya buat kamu yang sedang menjalani ini. Aku tahu berat untuk kamu, tapi kamu harus tetap kuat untuk dua anak kamu. Terus yang selain yang semangat juga yang sabar dan yang tabah. Ya. Aku tahu pasti ketrigger terus ya, karena mungkin kejadiannya juga masih baru. Tapi insya Allah time will heal.
0: Ya, time will heal dan fokus terhadap apa yang bisa difokusin. Karena ya gue balik lagi baca di buku Filosofi Teras, karena gue suka banget dengan buku ini, Vi. Ada satu hal yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Tapi satu hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri.

0: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Aceh terpantau lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Soekarno-Hatta terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: kita good friend.
1: Ayo salah lagi.
0: Masih aja sobat Delta. Kita udah panggilnya good friend sekarang nih.
1: Iya.
0: Udah di mana sih jam 9:44 waktu Indonesia bagian barat. Apakah sudah ada di kantor? Ataukah mungkin sekarang ini masih ada di dalam perjalanan?
1: Ataukah mungkin hari ini lo lagi izin cuti padahal pengen laya-laya doang di kasur kali ya?
0: Emang kan? Ada yang kayak gitu, Vi?
1: Ada.
0: Emang ada. Sebutin.
1: Hamba Allah.
0: Lagi WFA juga banyak nih yang lagi dengerin kita. Thank you banget lo, good friend.
1: Terus tadi juga ada Bayu Satria yang suruh gue touch up lipstick, katanya udah luntur.
0: Kenapa?
1: Tuh abis makan.
0: Astagfirullahalazim.
1: Makanya gue curiga Bayu muak deh sebenarnya.
0: Siapa tahu abis ini dapat job nge-MC. Emang dia mau nge-MC abis ini? Kita abis ini ada keriaan-keriaan yang harus kita pandu nih, good friend. Tapi sebelum kita memandu keriaan-keriaan tersebut di hari Jumat ini, rasanya akan seru kalau kita menghadirkan kembali perpolingan
1: duniawi.

0: Last Dancer ya. Let's stop ya. Kalau kalian tuh selamat pagi kalau mendengarkan. Tiba-tiba kita joget di dalam studio. Ada lagu dari Mama Ute yang kita siapin.
1: Yes, yang pertama adalah Bawa Daku Pergi menjadi nomor satu kita.
0: Mau dibawa kemana sih, Pi?
1: Mau dibawa ke sini nih.
0: Mau dibawa pergi aja dah, pergi aja dah, pergi aja dah. Itu lagu yang pertama, lagu yang kedua.

0: on frame ya, on frame Alpha Plus atau apa?
1: Apa yang
0: Tim Roro.
1: Semuanya goyang. Tak kuduga jadi nomor 2 ya.
0: Oke. Okay. Ini pilihan yang kedua, nomor lagunya Mama Ute. Mm-hmm. Ada lagu yang ketiga dong pilihannya. Pilihan yang ketiga adalah yang satu ini. Sekarang jadi GSP ya.

0: ini sebuah cita-cita untuk menjadi penari gak kesampaian kayak gini. Lo nariin lah tadi barusan, luar biasa loh.
1: Tadi mau nomor 3 ya?
0: Iya, mohon tadi GSP atau Suara Mahardika ya?
1: Aduh.
0: Ada 3 pilihan lagu dari Mama Ute, Good Friend. Mm-mm. Bawa Daku Pergi, Tak Kuduga atau Astaga yang pengin lo dengar. Kira-kira yang mana yang bisa kita mainin nih untuk menemani Jumat pagi lo sekali lagi? Bawa Daku Pergi, Tak Kuduga nomor 2 atau nomor ketiga adalah Astaga.
1: Yes, betul. Silakan di polling langsung di live TikTok kita di @deltafm. Kalau lo kayak, aduh tadi nomor satunya apa, nomor duanya apa, tanya aja langsung di @deltafm yang lagi live di TikTok. Kita tunggu pollingnya nih, Good Friend.
0: Kita tunggu kira-kira yang mana, nomor satu, nomor dua, nomor tiga yang harus kita putar di perpollingan
1: Duniawi.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, hits

0: lo bilang tuh.
1: Tak kuduga,
0: semua terjadi.
1: Tak kusangka,
0: kau sambut jemari.
1: Tak kukira,
0: lo kayak pemandu karaoke tau gak lo? Mentang-mentang hari Jumat gitu ya. Party di mana ntar malam?
1: Enggak party, aku nginep hari ini. Iya.
0: Nginep di mana?
1: Nginep di Discovery Ancol Hotel.
0: Oh, staycation.
1: Enggak sih, dapat gratis. Jadi mau ada itu loh, apa dong, kolaborasi terus antara Jumbo.
0: I know.
1: Sama hotel tersebut. Jadi nanti akan ada kamar bertemakan Jumbo dah.
0: Luar biasa.
1: Jadi disuruh bawa anak gue ke situ.
0: Kemarin ngobrol-ngobrol sama Mia Santosa.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa itu sekali.
1: Itu dia programnya.
0: Ibu Mia.
1: Nanti boleh bisa gak tuh?
0: Boleh bener gak omongan lo?
1: Udah bisa dibeli untuk publik dan dicoba sama publik tuh tanggal 25.
0: Visinema besok. Main-main yuk kesini yuk. Coba kita ngobrol-ngobrol yuk, yuk. Mia gitu. Udah lama deh gak main tenis sama dia.
1: Yuk.
0: Jadi di seru Discovery banget, itu akan ada kolaborasi antara Jumbo kartun yang ter

0: maaf gitu.
1: Udah nonton aja nanti filmnya ya. Tapi sambil buat teman-teman semuanya, padahal sebenarnya liburan udah mulai beres ya Pi ya.
0: Iya, tapi kan ini kan bisa untuk staycation juga anyway kan.
1: Benar sih. Mm-hmm. Jadi boleh tuh di weekend nanti mau staycation di sana bisa dinikmati nih good friend. Ya. Selamat menikmati liburannya bareng sama Aka dan Kuki.
0: Kukinya enggak, Kukinya touring motor. Dia kurang asik.
1: Sabar. Yang penting bisa menghadirkan sebuah memori indah buat sama Aka ya di sana ya.
0: Amin.
1: Buat good friend juga yang weekendnya mau ada rencana-rencana tersendiri, mudah-mudahan bisa dilancarkan. Banyak amin. Bahagia di weekend nanti, banyak senyuman di weekend nanti, dan kita ketemu lagi di hari Senin.
0: Yes. Dan tentunya barengan sama Ovi, sama Danar, Good Mood Clubnya akan hadir lagi seperti yang Danar bilang hari Senin. Jadi good friend, happy weekend.
1: Happy weekend. Everyone. Betul, kita pamitan, ada Ovi, ada Danar, ada Madel, mm-mm, anak Magang Delta.
0: Magang Delta.
1: Ada Raya, ada Anissa, ada Fawas, ada Om Halid, ada Rido Chester. Rido juga. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mm-mm. Hope you have a very pleasant weekend ahead. Before we go, always remember that good things will come to those who do good.
0: Happy Friday and happy

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: deh dengernya.
1: Siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
4: Delta FM. Hits Trena.

0: Delta FM Hits Terenak. Delta FM Hits Terenak. Delta FM Hits Terenak.
1: Kita berpikir, siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang.

0: Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh.
1: Delta FM, hits terenak!

0: jalan-jalan.
1: Kamu anak kuliahan yang bosen jalan-jalan ke tempat yang itu-itu aja. Yuk, ikut aku ke acara Grand Seminar Weekend Career Expo by UI Women in Business. Acara anak UI yang bakal ngajak kamu eksplor dunia karir lebih jauh. Mulai dari talk show bersama inspiring women leaders, sampai seminar dan company presentation dari company impian kamu. Yang gak kalah seru, kamu juga berkesempatan nih buat claim eksklusif goodie bag senilai lebih dari Rp500.000. Gong banget kan? Tenang aja, friend. Semuanya bisa kamu dapetin secara gratis karena Grand Seminar Weekend Career Expo free entry. Catat tanggalnya 25 Juli 2026 di XL Smart Tower Kuningan. Tunggu apa lagi? Gas, langsung daftar di uiwomeninbusiness.com. See you there.
2: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lo bener-bener mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lo. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka.
1: Ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
1: Ngeri. Bang yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Please welcome King Charles. Lagunya
1: jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi bokeh.
2: Kalau di Indonesia edit. Susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Trenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: 2 bulan lebih lah keringannya di sini nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah sampai air kali yang kotor. Kalau minum, beli air, isi ulang.
3: Saya perintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Karena kepolisian juga...
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, PNS rampok wanita Parubaya hingga tewas hasil kejahatan untuk bayar utang. Kapolda Jabar perintahkan ambil tindakan tegas bagi pelaku begal. Kemarau panjang di Cibadak Sukabumi, hektaran sawah dan kebun mengering dan warga krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian.
5: Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG termasuk meninjau ulang sertifikat laik higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
6: Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS. Kita juga tadi ngobrol dengan kolega BGN, kita minta ini lebih ada atensi.

0: dari semuanya supaya tidak terjadi lagi.
1: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
2: Badan Karantina Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH dan Kementerian Pertanian memusnahkan 312 ton meat bone meal asal Brazil di PPLI Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Petugas mengambil langkah setelah pengujian membuktikan bahan baku pakan unggas itu mengandung porsien.
3: Tindakan ini dilakukan sesuai ketentuan yang melarang masuknya produk pakan ternak yang mengandung unsur babi ke Indonesia demi menjaga keamanan produk dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode stabilisasi limbah, yaitu mencampur produk dengan bahan lain seperti semen menggunakan alat berat, kemudian ditimbun di lokasi khusus agar tidak dapat dimanfaatkan kembali.
4: Barang yang diimpor dari Brasil, MBM ini adalah hasil ekstraksi lah, semacam ekstraksi dari tulang dan daging dan darah ya, dijadikan semacam tepung, lalu tepung itu sebenarnya diperuntukkan untuk pakan.
3: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan produk tersebut tidak mengandung porsin. Namun hasil pengujian petugas karantina menemukan adanya kandungan porsin. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran serius dan diduga dilakukan secara sengaja.
5: Kementan dengan sangat cepat menutup, mencabut izinnya. Dan Barantin juga dengan sangat cepat mengantisipasi di semua titik. Berarti ini sebuah kejahatan yang disengaja.
3: Badan Karantina Indonesia menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap produk impor agar seluruh komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan kesehatan, keamanan, dan jaminan produk halal.
2: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sawah mengering, tanaman mati, hingga warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air.
6: Seorang petani, Roy Lesmana, hanya bisa meninjau sawahnya yang telah menguning hingga kecoklatan akibat tidak mendapat pasokan air selama 3 bulan. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kampung di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
7: 2 bulan lebih lah kekeringannya di sini, nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah sampai air kotor, air kali yang kotor. Kalau minum, beli air dari isi ulang galon.
6: Tidak hanya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kekeringan, rerumputan liar dan ilalang juga tampak layu dan mengering karena tanah kehilangan kelembapan akibat tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama. Di tengah kondisi tersebut, di sejumlah kampung terpaksa menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencari sumber air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Salah satu warga, Ibu Ijen, berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan pasokan air bersih agar kebutuhan dasar warga khususnya mandi, cuci, dan kakus dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
8: Mudah-mudahan lah dipasok air bersih buat minum apa sekarang beli.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi menggelar kick-off Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak. Kegiatan berupa storytelling dan sosialisasi literasi media berlangsung di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 23 Juli 2026. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menyampaikan kegiatan merupakan langkah konsisten KPID Jabar menyuarakan pentingnya pengawasan penggunaan media internet kepada anak. Ia menekankan peran televisi dan radio sebagai media massa yang aman bagi tumbuh kembang anak.
9: Ini salah satu kick off ya, hari penyiaran daerah itu berbarengan dengan hari anak 2026 kami terus konsisten menyuarakan lebih baik menonton televisi dan mendengarkan radio dan memberikan literasi kepada anak-anak dan ibu-ibunya bahwa bahaya ya media berbahaya internet kalau tidak dikontrol karena akan merusak sistem proses berpikir anak-anak.
2: Berdasarkan data KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio. Namun 99,8% Gen Z juga telah mengakses media internet. Tanpa kontrol ketat, paparan internet dinilai beresiko merusak proses berpikir anak. Untuk menjawab tantangan disrupsi digital, KPID Jabar berkolaborasi dengan RRI Bandung, Lemhanas, PRSSNI, Universitas Pasundan hingga Unikom. Rangkaian tindak lanjut Harsyarda meliputi penanaman 2.500 pohon berbuah di Bandung Timur dan Citarum, serta jalan sehat bersama masyarakat dan lembaga penyiaran. Anggota DPRD Jabar, Tuti Turimayanti, mengapresiasi langkah KPID. Ia menyebut 80% aktivitas sehari-hari menggunakan gadget. Jika untuk hal positif baik, namun kebanyakan justru menimbulkan dampak negatif termasuk judi online.
10: Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, terus saya mengapresiasi, ini harus terus turun, tidak dalam bentuk sampai di sini. Gitu. Nah, maraknya gadget, saya sekarang tadi juga memang sangat berpengaruh nih. Terutama bagi kami nih, kaum perempuan, ya ibu-ibu dengan anak-anak, sangat terdampak. Bukan berarti bapak-bapak juga tidak terdampak gitu ya. Karena apa? 80%-nya seharian kita ini ya menggunakan itu. Nah, kalaupun misalnya kita bisa mengendalikan ke hal-hal positif karena dipergunakan, kan untuk scroll atau mencari yang positif, materi dan lain sebagainya itu positif. Tapi kebanyakannya saat sekarang adalah yang timbulnya negatif.
2: Tuti menambahkan saat ini pengawasan masih berpatokan pada Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak. DPRD Jabar mendorong penyempurnaan pasal agar perlindungan anak di era digital lebih kuat.
11: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
2: Jajaran kepolisian di Jawa Barat diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat.
12: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tegas itu diambil sebagai bentuk komitmen dirinya sebagai Kapolda Jawa Barat untuk membuat wilayah ini aman, damai, dan kondusif. Pihaknya tidak ingin hanya sekedar menembak di tempat kepada pelaku begal, akan tetapi melakukan tindakan tegas yang terukur dan proporsional sesuai tingkat ancaman serta situasi dan kondisi di lapangan. Lebih lanjut, Irjen Pipit Rismanto menambahkan, polisi yang tidak merespon laporan dan informasi dari masyarakat akan diberikan sanksi tegas. Pasalnya, tugas kepolisian adalah merespon harapan dan informasi dari masyarakat secara cepat.
13: Saya perintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur karena kepolisian juga harus menghormati hak asasi setiap manusia. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi yang tidak merespon informasi-informasi itu, maka mereka adalah pelanggar.
2: Satreskrim Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Seorang pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus wanita paruh baya. Tersangka yang merupakan tetangga korban sempat menjadi saksi, bahkan ikut menyaksikan olah tempat kejadian perkara TKP di rumah korban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu buah obeng yang digunakan untuk menusuk kepala korban, serta nota penjualan emas hasil kejahatan.
14: Pria berusia 55 tahun tersebut ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan sekaligus perampokan sadis terhadap Nur Saeni, warga Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi hingga Scientific Crime Investigation yang dilakukan petugas secara maraton sejak peristiwa pada 10 Juni lalu. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui telah menghabisi nyawa korban yang saat kejadian sedang tertidur pulas di kamarnya. Aksi tersebut dilakukan dengan menusuk kepala korban menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah aksinya merampas perhiasan di pergoki korban. Bahkan, tersangka sempat diperiksa sebagai saksi dan mengikuti rangkaian olah TKP pada hari kejadian. Aksi sadis ini dilakukan karena tersangka tidak memiliki uang untuk membayar hutang. Tersangka yang kerap melihat korban mengenakan perhiasan saat bepergian kemudian berniat merampok dengan berbekal sebuah obeng panjang.
15: Yang bersangkutan adalah seorang PNS di Kabupaten Cirebon, Tersangka merupakan tetangga korban dengan niat ingin memiliki harta benda yang diberi oleh korban, yaitu berupa perhiasan emas.
14: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu buah obeng, nota hasil penjualan emas, dua unit telepon genggam, serta pakaian yang digunakan saat kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum PNS tersebut dijerat pasal 458 tentang pembunuhan, junto pasal 479 dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Nursaini, wanita parubaya asal Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tusuk di bagian kepala serta sejumlah perhiasan yang hilang pada 10 Juni lalu.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.ppssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Aparat kepolisian dipersenjatai bakal patroli di lokasi rawan tindak kriminal. Gubernur gelar sayembara penangkap pelaku kejahatan. Polisi tangkap dua saudara kembar pengedar narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Aparat kepolisian dipersenjatai akan berpatroli di sejumlah lokasi terdeteksi rawan begal ataupun tindak kriminal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan titik rawan Kota Bandung tersebut antara lain merupakan daerah perbatasan dan beberapa taman kota. Menurutnya nantinya akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari terjadinya aksi hakim sendiri. Selain itu beberapa lokasi yang saat akhir pekan menjadi titik keramaian juga menjadi perhatian seperti kawasan Asia Afrika, alun-alun sampai Braga, termasuk wilayah Pusdai.
2: Nanti mah kita patrolinya akan gabungan beberapa titik rawan di Kota Bandung yang akan diperhatikan. Jadi yang daerah perbatasan nih ya, diantaranya adalah Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Nasution. Karena itu masuk ke perbatasan Kabupaten Bandung dan Cimahi ya, itu satu. Kedua juga beberapa taman itu dianggap rawan, diantaranya Taman Maluku, Taman Lansia, Taman Cibening, Taman dan Alun-Alun Regol, serta Alun-Alun Cicendo. Akan ada perhatian khusus di mana nanti di titik-titik tersebut akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari yang namanya main hakim sendiri. Kita kapan akan rapat secara detailnya, cuman nanti patroli itu akan kita apelkan bersama setiap malam, itu mulai jam 11 malam, pasukan menyebar, baru akan kumpul lagi jam 4.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan dana pribadinya untuk hadiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan

0: bukan pelaku kejahatan jalanan. Dalam acara apel siaga pilih sampah di Sarana Olahraga Arca Manik Kota Bandung pada Jumat pagi tadi, Gubernur menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mendorong masyarakat terlibat langsung dalam menekan kasus kekerasan yang terjadi di jalanan. Gubernur menjanjikan hadiah 5 juta sampai 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap pelaku berbagai aksi kejahatan seperti maling, copet, atau jambret. Selain sayembara, Gubernur menyatakan Pemprov Jabar terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memperkuat pengamanan di wilayah Jawa Barat, terutama yang masuk rawan kejahatan.
1: Jadi misalnya gini, logikanya sederhana, maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan, 10 juta. Udah dianterin, itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa, misalnya ronda. Udah deh ngeronda aja, nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Nah yang seperti itu kan harus dipacu warga kita. Ya kan ada nanti beresikonya apa. Saya katakan kan nanti yang diberi hadiah itu nanti yang sudah memenuhi kualifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres.
0: Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat mengapresiasi sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Trismanto menilai adanya sayembara akan meningkatkan motivasi warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sedangkan bagi aparat kepolisian, Kapolda menyebut tugas dan tanggung jawabnya menegakkan hukum diantaranya wajib menindak terhadap pelaku begal. Selain itu, Kapolda mengimbau masyarakat tidak main hakim sendiri jika mendapati adanya tindak kejahatan. Meski begitu, masyarakat berhak untuk melakukan pembelaan diri jika pelaku kejahatan melakukan perlawanan.
2: Ya, kita menyambut baik bahwa Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtipmas. Ya, motivasi kepada semua pihak kecuali pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya. Wajib penegakan hukum terhadap seperti begal. Ya, begal menjadi atensi bersama, menjadi konsentrasi bersama seluruh warga agar meningkatkan siskamling.
0: Warga yang sudah terpapar judi online atau judol harus menjalani rehabilitasi atau terapi ke psikiater. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin menanggapi tingginya tingkat kasus judi online bahkan wilayah Bojongloa Kaler di Kota Bandung, termasuk dalam daftar daerah dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Erwin mengibaratkan orang yang sudah terkena judol sama kasusnya dengan orang terkena narkoba yang akan terus ketagihan seperti kecanduan. Menurutnya pencegahan melalui hukum positif memang perlu, namun yang lebih penting adalah mengubah mental dengan rehabilitasi.
3: Kalau bicara judol itu bicaranya, kalau bicara kitab itu kitab talim memtalim, tentang akhlak. Tentunya bagaimana akhlak ini bisa dirubah gitu. Al-wa'yu ad-dini ini apapun gitu kan, orang udah kena judi itu bisa habis semuanya gitu kan, bisa habis apapun bisa dia jual. Makanya inilah perlu, kalau perlu sih orang yang kena judi ini dipakai psikiater ya, ya karena mereka udah menjadi kecanduan, udah agak sulit sama dengan kena narkoba udah kena judi itu. Perlu direhab kalau perlu, bagi gitu, yang sudah kena judi harus direhab.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE, yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi, atau asosiasi termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Batik Jawa Barat semakin dikenal di Nusantara, apalagi setiap di daerah memiliki corak batik yang berbeda. Keragaman batik tersebut akan dipamerkan pada 24 dan 25 Juli 2026 di Geraha Manggala, Siliwangi. Ketua Yayasan Batik Jabar, Sandy Yusuf, menyatakan masih banyak warga yang belum paham bahwa membatik adalah proses yang harus dijalani dengan ketekunan.
5: Ada semacam lomba membatik gitu ya, mungkin di sehelai kain yang kecil, itu dilombakan dari para pengunjung, para tamu yang berbelanja, bisa ikut merasakan bagaimana betapa sulitnya membatik. Jadi mencanting tulis ya. Batik itu sebenarnya adalah sebuah teknik yang ingin saya sampaikan atau sosialisasikan juga kepada masyarakat, mungkin belum semuanya paham, bahwa yang dikatakan batik itu adalah sebuah proses.
0: Polisi menangkap dua orang pengedar narkotika jenis sabu di sebuah area gudang stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Kedua tersangka merupakan kakak beradik kembar, masing-masing berinisial AB dan ABK. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Aga Sonjaya mengatakan, dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, kedua pelaku diduga bukan hanya sebagai pengguna, tapi bagian dari jaringan peredaran narkotika. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi penangkapan, termasuk narkotika jenis sabu seberat 25 gram.
6: Setelah terjadi penangkapan terhadap dua pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu. Salah satu pelaku kita lumpuhkan dengan cara ditembak oleh anggota kita, yaitu yang berinisial AB. Di TKP ditemukan berupa alat-alat penggunaan juga narkotika jenis sabu kurang lebih bruto ya 25 gram.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Di UI Women in Business.com. See you there.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
4: Iya sayang, dadah.
6: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
7: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Makanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Go!

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friend, kita mulai dari berita pertama. Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memutuskan bahwa data internet yang tidak digunakan tidak lagi dapat secara otomatis disita, memerlukan operator telekomunikasi untuk memberikan pilihan layanan kepada pelanggan. Keputusan ini datang setelah mahkamah sebagian mengizinkan tinjauan keadilan yang menantang praktik paket data yang telah kadaluarsa. Kita beralih ke berita kedua, good friends. Rapper asal Amerika Serikat yang sebelumnya dikenal dengan nama Kanye West dijadwalkan menggelar konser pertamanya di Indonesia. Konser ini diumumkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 24 Oktober 2026. Kanye adalah salah satu musisi hip-hop paling berpengaruh di dunia, sekaligus peraih 24 penghargaan Grammy. Ia baru saja merilis album studio ke-12 bertajuk Bully pada Maret 2026, album pertamanya sejak Donda 2 pada 2022. Dan untuk berita terakhir, fenomena punya side hustle kini semakin sering ditemui. Berdasarkan studi Prudential tahun 2026, melibatkan lebih dari 7.000 responden di Asia, sebanyak 43 responden di Indonesia diketahui memiliki pekerjaan tambahan di luar pekerja utama. Banyak yang mengira ini soal ambisi atau tren, padahal bagi sebagian orang, satu penghasilan saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham yang lagi ngomongin di Denmark kalau usia 25 tahun belum nikah bakal diikat sama dimandiin pakai bubuk cinnamon. Dan abis dimandiin, diikat, itu diikatnya ke pohon yang banyak semut rang-rang.
1: Waduh. Wah. Kenapa enggak semut pereng? Sekarang tuh yang kalau gigit sakit lama banget
0: itu
1: tuh.
0: Itu dia. Kalau di Indonesia kan paling dikerjain ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak sih sekarang orang 25 masih lajang tuh. Kayaknya normal-normal aja, bahkan iya. Cewek-cewek 30 masih nikah juga aman-aman aja, udah nggak kayak zaman dulu, zaman Siti Purbaya.
1: Oh, Nurbaya.
0: Oh, Siti Nurbaya.
1: Itu,
0: sorry.
1: Itu apa anaknya Menteri Keuangan tuh?
0: Ya, Purbaya kan, Purbaya. Iya. Tapi kalau misalnya lu di Norway, di Norwegia, di Denmark, 25 belum nikah, lu siap-siap.
1: Siap-siap lu. Lu lewat tetangga lu pada keluar dari pintu rumahnya, gitu.
0: Ih, apa? Gede gitu.
1: Eh, belum nikah.
0: Enggak, we doang. Tapi matanya gede. Konon, jangan dibalik ya.
1: Kenono.
0: Tradisi ini berasal dari para pedagang rempah zaman dulu yang sibuk keliling dunia sampai enggak sempat nikah. Enggak main-main lu diikat, ditaburin bubuk kayu manis.
1: Itu kan manis tuh taruh semut rang-rang gitu kan?
0: Enggak. Dikasih blower gitu biar bubuknya berterbangan kemana-mana. Oh. Tujuannya biar, ini bercanda aja sama teman-teman gitu.
1: Oh, prank gitu.
0: Prank. Ditaburin bubuk kayu manis, terus dilempar ke jurang gitu kan. Prank.
1: Disenderin ke pohon terus di strapless.
0: Aduh. Kalau sampai 30 belum nikah, hukumannya naik level.
1: Apa?
0: Bubuk lada. Parah. Untungnya cuma tradisi ya, nggak wajib. Lah kalau diwajibin repot juga ya. Ada terus diundang-undang, wajib dihajar pakai bubuk lada. Tapi kalau di sini sekali lagi biasa-biasa aja.
1: Biasa aja, udah nggak khawatir.
0: Lebih baik ya, lebih baik telat menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Oh, boom, tarak, tak, tak, tak, tak, tak, boom, keren banget.
1: Nasihat gue buat itu lebih baik lagi nih.
0: Apa?
1: Lebih baik telat menikah daripada nikah sama cowok juga.
0: Inajis, nggak boleh gitu ya.
1: Iya.
0: LGBT nih Bang Denny nih.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Makasih. Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal tren kantor palsu yang lagi banyak banget di Cina gara-gara orang itu manggur, malu dia
1: karena
0: menganggur.
1: Nganggur, iya.
0: Ada fenomena ini nih, mereka lebih milih nyewa kantor palsu. Si anak-anak muda di sana tarifnya juga murah ternyata. Per hari cuma 65.000 sampai 113.000 rupiah.
1: Iya. Katanya sih di sono tuh dapat meja, dapat wifi juga.
0: Dapat makan siang juga. Makan siangnya steak wagyu 3,5 kilo.
1: Yang harganya 3 juta.
0: Lu bisa dekat. Ini di kota-kota besar di Beijing, di Shanghai, kan tingkat persaingan tuh gila-gilaan lagi kayak gitu. Tapi sekarang, tapi gini, emang di luar negeri kan tingkat persaingan buat kerja tuh gila-gilaan banget ya untuk kerja-kerja.
1: Di sini aja sama.
0: Iya, kayak misalnya nih di Singapura. Ada fenomena di mana gini. Lu kan butuh pekerja, gua kerja di 3 bulan gak usah digaji. Tapi kalau gua bagus lu hire gua ya. Gitu, 3 bulan gak usah digaji.
1: Jadi gambling di awal.
0: Iya, tapi kan buat si pekerja menunjukkan dia atas kerjanya bagus. Tapi buat yang mau nge-hire, dia jadinya gak gambling, malahan dia jadi firm gitu.
1: Iya, gua yakin nih gua ambil nih.
0: Nah,
1: dia udah perform ngasih itu performanya kan.
0: Buat sebagian orang kan ruangan kerja emang bisa ngebantu kita biar kita kayak punya rutinitas, kita datang, kita jadi, ada kegiatan.
1: Jadi tiap hari ada, wah keluar, masuk, pulang, nah, pergi gitu.
0: Betul, itu bisa ngehindarin kita dari, misalnya lingkungan kan ngomongin, ih si nganggur, gini. Nah, dia berangkat kerja tuh. Dan di sana, di kantor itu, dia bukan kerja, tapi ngelamar kerja. Dia ikutan, kalau sekarang kan rata-rata kalau interview apa banyak, udah banyak yang online kan.
1: Iya, betul.
0: Itu emang sekarang gila ya dunia kerja tuh. Orang bakal susah banget cari kerja. Tapi kemarin gue baca di Threads ada ada utas gitu ya, sama ada videonya. UMKM sekarang tuh lagi susah orang nyari kerja. Karena lu dateng nih 2 minggu lu pergi lah, kabur, lu gak cocok lah, apalah kayak gitu-gitu. Makanya gue juga bingung juga. Orang susah nyari kerja, tapi kita nyari pekerja juga susahnya setengah mati.
1: Iya, karena udah lowongan pekerjaan susah, tapi kita mencari pekerja.
0: Karyawan juga susah.
1: Karyawan yang ada syaratnya juga kantornya gitu.
0: Oh iya,
1: dapat ini dapat itu.
0: Iya, sekarang kan enggak mungkin lu punya usaha nih. Terus lu nyari karyawan enggak ada persyaratan atau persyaratannya minimalis kan enggak mungkin. Karena sebagai pebisnis pasti mikirnya, ya gua mau karyawan gua sebagus mungkin, gua bayar lu 5 juta. Ya gua kalau perlu dapatnya 100 juta itu.
1: Iya gitu, maunya tapi
0: mindset bisnis.
1: Tapi yang mencari pekerjaan juga begitu sama. Pengennya dapat yang gede banyak, juga ya, gitu.
0: Pusing juga kalau kayak gitu. Kalau belum punya pengalaman, udahlah, lu yang penting belajar dulu. Tapi kalau udah punya pengalaman, lu ngasih value diri lu tinggi, enggak masalah. Tapi kalau lu belum punya apa-apa, ngasih value diri lu terlalu tinggi, nah itu namanya enggak tahu diri.
1: Gimana mau bergening kalau lu enggak ada nunjukin kualitas lu kan?

0: cinta. Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
5: Delta FM, Hits Terenak.

0: Mangkal bareng Ilham di ya. Delta FM.
1: Kita sedang berapi-apinya nih kita. Sedang berapi-api.
0: Kenapa emang?
1: Ya semangat gara-gara nonton bola itu.
0: Enggak
1: sia-sia berdagang sampai pagi.
0: Wah, begadang sampai pagi.
1: Oh iya.
0: Begadang jangan begadang.
1: Kalau tiada kopinya.
0: Tiada
1: anjay.
0: Ya, lupa edit ya.
1: Iya, aduh banyak banget lagi.
0: Ada studi nih ya, good friends, yang bilang kalau kita gampang capek, ternyata bisa dipicu salah satunya karena kita nyimpen dendam.
1: Iya, penyakit hati itu.
0: Iya, jadi kalau misalnya lu nyimpen dendam terlalu banyak, itu bisa bikin capek karena kan kita mesti bersihin dari debu-debu.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau misalnya kita ngerakitnya salah.
1: Oh, emang dirakit ya?
0: Gundam!
1: Oh,
0: Lu tua, lu gak tau Gundam?
1: Gue taunya Gundu.
0: Balik lagi. Kalau misalnya lo mikir sering capek itu aktivitas biasa, ternyata tidak. Ternyata capek itu salah satu yang bikin capek banget adalah pikiran.
1: Betul.
0: Pikiran bisa bikin capek fisik.
1: Pikiran lo kemana-mana jadinya apa?
0: Iya.
1: Memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu.
0: Nah, lagi makan mikirin maraton, lagi kerja mikirin maraton, lagi mandi mikirin maraton. Capek lama-lama kita.
1: Iya, lagi makan mikirin benerin plafon rumah.
0: Nah. Gitu. Kan dendam itu ternyata bisa nguras energi banget. Karena sakit hati kalau diinget-inget terus itu bisa bikin otak kita ada di kondisi stres.
1: Iya, negatif.
0: Kalau otaknya stres terus-terusan, tubuh kita jadi lelah walaupun kita enggak ngapa-ngapain.
1: Iya.
0: Sulit berkontrasepsi? Hah? Oh, sulit berkonsentrasi.
1: Lu mau ngapain?
0: Dan juga suasana hati lebih kalau mood swing.
1: Iya, jadi enggak bagus lah gitu pembawaannya kan.
0: Iya, makanya yang harus dilakukan adalah kita tuh memaafkan
1: orang lain.
0: Iya, memaafkan itu bermanfaat buat diri kita juga. Lu maafin orang lain itu bukan buat orang lain,
1: sesungguhnya
0: itu buat elu.
1: Ada di Al-Qur'an tuh Ali Imran ayat 134.
0: Itu tentang itu tuh.
1: Iya.
0: Maafkan untuk diri
1: wadoro wal kaziminal goizo wal afina aninas.
0: Masyaallah.
1: Ya gitulah.
0: Ya, itu dia benar. Tapi bukan berarti kita membenarkan orang-orang yang salah sama kita ya. Tetap aja kalau emang dia salah kita bilang salah, cuman jangan nyimpen dendam dalam hati dan maafin kan. Ya apa ya, bukan suatu hal yang bisa kita paksain, bisa kita buat-buat. Orang punya prosesnya sendiri. Dalam ketika lu bikin, ada orang bikin salah, maafin, pasti kan ada jangka waktunya, ada apanya. Nikmatin aja tapi jangan lama-lama, nanti fisik lu juga kena.
1: Bisa jadi lu muhasabah kenapa dia begitu sama gua, jangan-jangan ada yang salah di gua juga.
0: Ah gitu. Itu dia bisa jadi. Wah.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
1: Ngeri. Bang yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, untuk berita pertama, pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul dapat ditindak karena kendaraannya dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Berdasarkan pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, pelanggar terancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000, Good Friend. Dan untuk berita kedua, dalam setahun, jumlah korban PHK di Indonesia lebih dari 30 orang, bahkan sebulan terakhir nyaris 10.000 orang terkena PHK. Kementerian Ketenagakerjaan merilis data terbaru yang menunjukkan jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja pada semester 1 2026 mencapai 32.389 orang loh, Good Friend. Seluruhnya merupakan pekerja yang terklasifikasi sebagai peserta program jaminan kehilangan pekerjaan. Dan untuk berita terakhir, OpenAI mengungkap insiden tak biasa saat menguji salah satu agen AI terbarunya. Dalam proses pengujian, AI tersebut disebut berhasil keluar dari lingkungan uji tertutup, terhubung ke internet, lalu menyusup ke server Hugging Face, salah satu platform pengembangan AI terbesar di dunia. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Eh, ini kita lagi ngomongin soal Jakarta jadi kota terpadat nomor 1 di dunia ngelewatin Tokyo sama Shanghai.
1: Berapa sih tempatnya?
0: Kita juga lagi nungguin lo ya. Lo jawab, lo dari kota mana aja dan tempat apa yang bisa dikunjungi dari kota lo?
1: Iya.
0: Lo kirim voice note 0811-949-991 ya. Voice note only.
1: Atau
0: sama
1: komen,
0: request lagunya apa?
1: Atau komen di TikTok juga @deltafm.
0: Iya, ini ada beberapa yang komen nih tadi. Ada Edwin. Asal gue dari Tangsel sebenarnya, tapi stay di Ubud. Yang harus dikunjungi selain Bali ya lu harus ke Raja Ampat. Iya, cuman mahal, tiketnya mahal. Ada Hendrik Zega asal Bandung, tempat yang dikunjungin banyak banget kalau di Lembang. Iya sih.
1: Iya, betul.
0: Super People. Orang Indo enggak bisa ekspor negara sendiri, Bang. Mahalan tiketnya, belum lagi di scam preman di lokasi. Iya, soalnya kalau misalnya lu ke Raja Ampat, tiketnya lebih mahal daripada lu ke Jepang.
1: Ntar nunggu ada busway yang ke sana deh.
0: Iya, semoga ya. Semoga, maksudnya semoga lu sembuh ya, Bang. Eva Melita Tarigan, hai Ilhamat, siaran ya, semangat, sehat terus, puterin lagu bebas. Oke. Okay. Ari hadir, halo Ari. Sukorini, Kota Madiun, Kak. Yang wajib dikunjungin adalah kawasan PSC, keliling dunia tanpa paspor dan visa. Oh, ini mah kayak yang ada di Cikupa kalau enggak salah tuh.
1: Oh, iya. Tapi Madiun tuh pecel pincoknya kan yang hits deh. Nah,
0: ada salah satu yang DM gua kemarin.
1: Apa?
0: Lu harus coba, lu harus ke Madiun makan pecel apa gitu namanya, paling enak di dunia. Dari Sarangan ke Madiun enggak terlalu jauh.
1: Oh iya, sama-sama Jawa Timur. Iye, ya.
0: Baru masuk Jatim. Little Joe Andre, Bang Andre tuh.
1: Oh, halo Bang Andre.
0: Bang Andre Kupang.
1: Bang Andre Kupang, dia apa yang
0: punya radio SKFM. Ari, gua dari kota Tangerang, gua pengen ke Pantai Maragunan. Salah, bukan gitu maksudnya.
1: Ah, gua tonjok muka gua nih.
0: Anggun Yalandari, kemana aja lu Bang? Baru respon hari ini. Kemarin lu ngilang kayak ninja. Gua enggak ngilang, gua ada. Tapi gua tuh emang mode introvert gitu loh.
1: Kadang mode salam ya, jadi mode transparan, kadang lihat teman kita enggak kelihatan.
0: Kalau ke Jogja jangan lupa cobain Lavatur Merapi, lumayan ya, coba ntar ya. Iya. Malioboro udah kusut katanya.
1: Iya, betul.
0: Siapa lagi nih?
1: Bukit Seyum. Oh,
0: kamu udah pernah ke Bukit Seyum belum?
1: Itu di mana sih?
0: Vivi enggak tahu. Enggak ada sinyal, enggak ada teman, cuma ada Bu Dewi di sana. Siapa Bu Dewi? Bu Dewi. Bu Dewi punya es.
1: Iya kan? Itu Bu Joko dong.
0: Oh iya. Aduh,
1: Bu Joko punya T-Rex gitu. Termorex ya.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja. Di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja. Seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Show. Oke, ini Jakarta jadi kawasan perkotaan paling padat di dunia ya, yeah. Good friends ya. Udah resmi dirilis di tahun 2025 akhir, laporan terbarunya PBB. Ini adalah persatuan BB nih ya. Di Jakarta penghuninya 41,9 juta.
1: Ini secara perumah ya, 150 orang perumah gitu.
0: Enggak dong. Menyalip Dhaka, Bangladesh dan juga Tokyo di Bangladesh juga nih. Di, lu ini Tokyo kan di Jepang gitu dong.
1: Tokyo di Jepang gitu. Tokyo tuh banyak di ruko-ruko.
0: Toko.
1: Oh iya.
0: Ini pacar Cici.
1: Koko.
0: Iya iya iya.
1: Abangnya dong.
0: Oh iya. Pacarnya dong. Jadi kalau Bangladesh tuh ada 36,6 juta penduduk, Tokyo Jepang 33,4. Kita Jakarta nih 41,9, udah jauh banget. Dan Asia memang mendominasi mega kota yang ada di dunia.
1: Kenapa, maksud gue, kenapa bisa padat begitu penduduknya ya?
0: Karena banyak orang.
1: Iya, maksud gue apa yang mereka...
0: Karena semua orang tuh, kalau dulu kan American Dreams, iya. Sekarang tuh Jakartan Dreams. Jadi semua orang merasa kalau lu ke Jakarta, lu bakalan banyak duit. Lu bakalan kaya, lu bakalan sukses hidup lu. Padahal tidak seindah itu kisana.
1: Ya ampun, lu ngerasain deh di sini.
0: Jadi kota-kota terbesar di dunia ya, terpadat di dunia itu didominasi sama Asia memang. Ada Seoul, ada Kolkata, iya. Ada Manila, ada Guangzhou, ada Shanghai, New Delhi, Tokyo, Dhaka, dan Jakarta. Satu-satunya yang di luar itu cuman Kairo, Mesir. Tapi yang udah, ini gua yang disebutin hampir semua kan gua udah nih.
1: Iya.
0: Salah satu yang paling gak enak tuh menurut gue Manila di Filipina tuh juga gak enak. Emang itu kenapa? Parah. Lo kan di Jakarta nih ya. Macet berapa sih 2 jam?
1: Iya.
0: Di sana bisa 24 jam, Bang.
1: Hah?
0: Gue pernah naik Uber di sana.
1: Iya.
0: Orangnya tuh marah mulu, bete kan ke gue. Kayak ketus gitu jawabnya. Iya. Gue tanya, "Lo kenapa sih?" gue bilang gitu kan. "Lu orang Filipina gak mau ngomong Filipina, ngomong Tagalog, lu ngomong bahasa Inggris mulu." Gue bilang, "Gue dari Indonesia." Gue bilang, "Gue dari Jakarta." "Oh, maaf, maaf." Karena muka kita kan sama.
1: Iya, iya, sama.
0: Terus dia bilang, anak-anak muda sekarang itu di sana lebih suka pakai bahasa Inggris daripada bahasa Tagalog. So, itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, karena dia udah 2 hari apa 3 hari enggak pulang karena terlalu macet. Jadi dia enggak pulang.
1: Yeah. Istilahnya orang di Filipina udah mulai kayak jaksel-jakselan gitu ya.
0: Itu dia. Makanya dan salah satunya yang mau gua highlight adalah terlalu macet di sana. Jadi Jakarta macetnya enggak ada apa-apanya sama Filipina. Udahlah, enggak ada apa-apanya.
1: Mungkin di Filipina waktu ada orang hajatan di tengah jalan, Bang RT.
0: Lagu aja ya, Oke. Terima kasih
1: untuk ikutan ya. Ada Anggun Yolandari, Bang Ilham request lagu enggak usah diputerin lah. Lah ngapain?
0: Request enggak usah puterin lagu, dengerin Bang Ilham sama Bang Deni ngobrol asik banget. Aja kan jadi

0: deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja. Di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Eh, kita mau bacain ada berita nih, katanya di Rusia lagi udah menggelar pernikahan robot humanoid pertama di Indonesia.
1: Iya,
0: dua robot namanya Robert sama Matilda. Ada proses pernikahan simbolis, lu bayangin. Robot aja, Robert sama Matilda. Cowok sama cewek, robot.
1: Kok iya kamu kan? Belum punya pasangan, good friend?
0: Aduh. Lengkap dengan janji pernikahannya juga. Ada gelang yang jadi kayak semacam mas kawin diantar sama anjing. Anjingnya robot juga. Ini digelar di perpustakaan Pushkin. Dan robotnya pernah tampil juga di forum internasional. Dan ini cuma simbolis ya, good friends ya. Ini cuma simbolis, bukan pernikahan resmi, nggak ada status hukumnya.
1: Iya.
0: Cuman demonstrasi teknologi aja untuk pamer kemampuan robot humanoid.
1: Menarik pengunjung aja gitu kan.
0: Malam pertamanya beruntang. Nggak takut tuh beruntang.
1: Itu yang satu mukul, itu yang satu dia aja nyender, lobet.
0: Yang itu ngek, berebet.
1: Ada yang putus kabelnya.
0: Aneh-aneh aja lagian. Ya, ada Vivi, siapa tahu mau kesana. Enak sering artis syuting daerah air terjun. Enggak, Vivi masih belum jelas nih menurut gue orang mana.
1: Dia tadi, dia di mana tadi, baru nikah sama orang Lubuk Jambi.
0: Oh, ya. Di kota tinggalnya di Bukit Senyum. Di Koto Lubuk Jambi. Oh, dia di Bukit Senyum itu di Lubuk Jambi.
1: Oh iya, Sumatera.
0: Iya, Shiva Kety, bener banget, tahun lalu aku kesana pun cakep banget, Rindang. Oh, dia abis ke Jawatan. Jawatan itu punya KAI, dibudidayain buat bikin rel kereta. Oh, kayunya buat rel kereta. Pansan, itu kayu ya? Lu sundul bisa bocor pala lu.
1: Kenapa dinamain Jawatan? Karena zaman dulu kan PT KAI belum nama itu, jadi PJKAI gitu. Perusahaan Jawatan.
0: Oke. Namanya di Jawatan ada hutan terembesi. Di mana itu tadi gue bilang? Di Banyuwangi, di Ijen. Pohon-pohonnya luar biasa katanya. Nova udah beberapa hari gak live nih, live nih sekarang nih. Tadi kan gue bilang ada tai lalat di sini nih.
1: Terus siapa yang di Bekasi ada tempat menarik yang bisa dikunjungi, yaitu Bantar Gebang.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
6: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Maret 2026 album pertamanya sejak Donda 2 pada 2022. Dan untuk berita terakhir, fenomena punya side hustle kini semakin sering ditemui. Berdasarkan studi Prudential tahun 2026, melibatkan lebih dari 7.000 responden di Asia, sebanyak 43 responden di Indonesia diketahui memiliki pekerjaan tambahan di luar pekerja utama. Banyak yang mengira ini soal ambisi atau tren, padahal bagi sebagian orang, satu penghasilan saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Makal bareng Ilham di Delta FM. It's terenak FM Max. So am I, so am I. Emang enak dikasih enak. Bumbu kacang, yeah. So am I.
1: Pake pare.
0: Ya, itu dia. Sobat Delta, aka good friends, gue ada info nih. Umur berapa sih orang bisa punya 1 miliar di berbagai negara? Jadi lo punya duit 1 miliar tuh berapa lama biasanya gitu? Gua ini tergantung dari mudah atau sulitnya dicapai, sama ternyata tergantung biaya hidup di masing-masing negara. Jangan dikocek-kocek gitu, suaranya masuk.
2: Muter sendiri nih.
0: Udah, gitu aja. Udah belum? Udah.
1: Iya, ngomong 1 miliar, gue umur 45. 1 miliar kurang ceban.
0: Aduh. Jadi asumsinya orang kerja mulai 22 tahun kan.
1: Iya.
0: Dia rutin nabung, rutin investasi. Nah, estimasinya adalah kalau di Swiss, ini 1 miliar rupiah ya, good friends ya.
1: Iya.
0: Kalau lu adalah warga Swiss, lu akan bisa mengumpulkan uang 1 miliar.
1: Umur 23.
0: Sekitar 25 tahun.
1: Oh.
0: 25 tahun lu bisa kekumpul 1 miliar tuh.
1: Mm-mm.
0: Dengan biaya hidup terendah, dengan pendapatan terendah.
1: Itu enggak ngerokok, enggak nongkrong, ngopi-ngopi kan?
0: Gua enggak nanya itu ya. Gua enggak nanya itu. Pokoknya intinya segitu. Berapa lama? Kalau di Amerika Serikat sekitar 25 tahun. Australia 26 tahun. Singapura sekitar 27 tahun lu bisa ngumpulin 1 miliar.
1: Itu 1 miliar dolar kan?
0: 1 miliar rupiah.
1: Oh.
0: Di Jepang 28 tahun, di Malaysia 38 tahun, dan di Indonesia?
1: Hitungan hari, bulan kalau enggak.
0: Kenapa emang?
1: Ya itu ada yang punya 74 kilo.
0: Itu mah enggak hitungan bulan, itu mah hitungan hari juga bisa.
1: Iya,
0: lah korupsi BGN 1 miliar sehari.
1: Oh.
0: Iya kan? Kalau di Indonesia 53 tahun. Lama banget, gokil. Beda jauhnya kenapa? Karena beda di pendapatan, besarnya pendapatan, biaya hidup, kemampuan nabung, peluang investasi. Dan ini bukan patokan mutlak ya. Ini simulasi berdasarkan jumlah hasil tadi. Lu dapat duitnya berapa, iya. Pengeluaran lu berapa, strategi keuangannya gimana, investasinya gimana.
1: Jadi gaya hidup tuh jadi biaya hidup kan?
0: Iya itu
1: gaya
0: dia.
1: Menumpuk karena gaya hidup lu yang
0: betul.
1: Hedon gitu.
0: Gue juga kemarin ya, kayak misalnya gue lagi di rumah nih misalnya gitu. Gue makan nih. Gue tuh jarang masak kan di rumah gue, karena kan tinggal berdua doang.
1: Beli ya.
0: Gue beli sarapan, misalnya lu makan bubur cuma 15 ribu.
1: Iya.
0: Makan siang di Ega lah belakang udah enak aja tuh cuma 21 ribu.
1: Iya.
0: 25 dah. Itu 40. Makan malam beli nasi goreng 15 ribu, 55 ribu. Itu udah enak dan nyaman gitu loh. Apalagi lu makan misalnya kayak gue nih cuman 1 atau 2 kali sehari. Itu bahkan lebih murah lagi. Yang mahal adalah gaya hidup, bener bang.
1: Ngopi ya kan.
0: Ngopi sekali ngopi misalnya 25 lah, iya, yang
1: 30,
0: paling standar.
1: 30 ya.
0: Ya 25 standar. Terus belum rokok orang.
1: Iya betul.
0: Jajan, weekend nongkrong dan lain-lain. Mahal.
1: Lagi dari parkiran ke tempat kopinya itu kan. Tiba-tiba sendal putus, lu ada biaya tambahan lagi.
0: Tiba-tiba baju celana lu robek semua nih. Tiba-tiba jebret hilang semua. Lu beli lagi baju sama celana, ya kan?
1: Di luar dugaan itu.
0: Di luar dugaan.
1: Gak terduga gitu.
0: Tiba-tiba orang ada jualan handphone, iseng beli. Terus lagi jalan lagi belok kanan, lah ada laptop, beli lagi. Ah, mobil listrik, beli lagi. Jadinya mahal hidup lu.
1: Terus lu gak pernah ke kafe itu, lu salah pintu, lu nabrak pintu, buar ganti.
0: Pintunya pecah ganti, oh, iya. Ya kan. Terus tiba-tiba lu ngerokok nih, gak sengaja puntungnya jatuh, kafenya kebakaran, lu mesti ganti. Jadi mahal biaya hidup lu. Ini bukan gaya hidup yang mahal, kegoblokan hidup yang bikin mahal.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham. Jogja, Malioboro. Ini bakal jadi kawasan pedestrian mulai akhir November. Jadi cuma Trans Jogja sama kendaraan darurat doang yang boleh lewat. Kalau mobil-mobil lain biasa-biasa, motor-motor ciboleh,
1: iya,
0: tidak boleh lewat.
1: Apalagi truk gandeng itu ya, jangan dulu ya.
0: Enggak, apalagi bis-bis akap tuh ya, itu juga nggak perlu lewat. Jadi akan jadi full pedestrian nih asiknya. Kendaraan pribadi dan lain-lain nggak boleh.
1: Serasa CFD ya?
0: Serasa CFD. Roda 2 gak boleh, roda 4, apalagi roda 8-12 itu gak boleh.
1: Jadi 20... Roda 3 boleh yang ngangkut-ngangkut sampah gitu kan, usah, roda 3 usah. Tuh?
0: Enggak. Jadi bakal disiapin 20 portal. Ini udah disiapin sama Pemda DIY ya. Ini ada alokasi anggaran 230 juta, masang 20 unit portal di 13 akses jalan. Tapi portalnya gak ditutup 24 jam, nanti kan susah. Jadi dia buka tutup. Dia buka tutup setiap 30 detik. Buka tutup gitu.
1: Wiper itu.
0: Gitu. Jadi kan kalau misalnya di lintasan kereta api nih, orang jalan, kenapa orang suka ngelewatin lintasan?
1: Ya karena bisa diangkat.
0: Bukan, karena tutupnya pelan-pelan. Harusnya ditutupnya jeglek gitu.
1: Terus bawahnya pisau tajam.
0: Iya, harusnya jeglek. Gue yakin gak akan ada yang lewat situ.
1: Bergerigi kayak gergaji itu.
0: Jadi
1: maju mundur.
0: Tapi untuk khusus bongkar muat juga tetap ada. Ini malam-malam nih, sebelum jam 9 pagi. Iya. Yeah. Ini untuk mendorong transportasi bebas lingkungan. Bebas lingkungan, ramah lingkungan. Ada beca listrik gitu-gitu nanti yang bakal jalan di sana. Bagus ya. Yang
1: macet-macet juga dong kalau...
0: Ya enggak, tapi kan berkurangnya banyak ini, drastis ini.
1: Itu yang enggak lalang-lalang ya.
0: Iya, betul.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja. Di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Ada pejabat dikenain hukuman mati gara-gara terima suap 5,8 triliun. Mantap sekali.
1: Itu di mana?
0: Bangga. Di Cina.
1: Ya. Kalau di Indonesia hukuman mati. Jadi 1000 orang mati, mati, mati gitu doang. Sampai dah.
0: Itu dia, gua enggak tahu deh, kayaknya di Indonesia belum ada koruptor dijatuhi hukuman mati ya.
1: Iya.
0: Padahal kan kita bisa bilang koruptor ya bisa bilang ya lebih rendah daripada babi lah secara iya. moral gitu ya.
1: Kalau bisa jangan jatuhin hukuman mati, jatuhin bom gitu.
0: Ah, itu. Dikritikin sampai mati juga menarik sih menurut gua. Walaupun dia tertawa dalam kematiannya ya, cuman tetap aja itu kan tersiksa.
1: Kalau enggak habis mandi berangkat kerja dalam celananya masukin ke lajengking.
0: Nah, boleh, boleh, boleh. Kalau enggak pas udah mandi berangkat kerja pakai baju masuk mobil, di dalam mobilnya ada 1000 ular kobra. Nah, udah enggak bisa ngindar lu kemana lu. Jadi ada mantan pejabat kota Nanjing.
1: Hah?
0: Nanjing.
1: Oh, lu ngatain
0: Nanjing, namanya Nanjing di Cina. Yang Youlin dijatuhin hukuman mati gara-gara korupsi 5,8 triliun selama 30 tahun. Gitu. Dia terbukti melakukan penggelapan, penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana pencucian uang. Ini kok di kita juga kayaknya ini sangat sangat sering didengar ya. Cuma kok kenapa enggak ada yang dihukumin dihukuman mati ya?
1: Emang boleh sama BI nyuci uang itu? Takutnya pada luntur.
0: Bukan, nyucinya bukan kayak gitu. Nyuci bukan gitu ya.
1: Gimana?
0: Jadi ya nyuci begitulah gitu. Gue juga enggak mau tahu daripada itu gue tergoda ya kan. Jadi selama ngejabat 93 sampai 2023, dia ngebantu banyak pihak mendapat proyek, pengalihan lahan, pendanaan sebagai imbalan uang dan juga barang berharga. Dia ngaku bersalah. Tapi tetap aja tuh, enggak ada lu keringanan.
1: Enggak.
0: Ini bagian dari budaya anti korupsi di Cina. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Ini korupsi besar bisa dihukum mati, tapi kalau di Indonesia gue sih belum, gue enggak tahu ya apakah ada enggak sih?
1: Enggak.
0: Koruptor kan, dihukum mati?
1: Enggak ada.
0: Masalahnya gini, sering banget orang-orang di Indonesia tuh so Islami ya. Kita negara banyak orang Islamnya ini. Negara-negara komunis, bukan komunis, dia republik. Maksudnya yang disebut orang-orang negara kafir aja bisa segini islaminya ya, gitu loh.
1: Bijaksana dalam dan amanah gitu ya.
0: Nah itu dia, kok bisa begini. Tapi di negara kita yang kelihatannya banyak orang Islamnya, banyak orang-orang yang religius, bahkan negara-negara yang paling dekat dengan Tuhan di seluruh dunia ya negara Indonesia gitu. Tapi kenapa banyak koruptor-koruptor, banyak orang-orang bejat, orang-orang yang moralnya lebih rendah daripada babi tadi ya gitu.
1: Di sini yang hukum mati kayaknya enggak. Kalau ada pernah tawaran, jadi hukuman setengah mati, jadi dipotong badannya setengah.
0: Mati juga.
1: Oh, gitu, gitu.
0: Tapi untungnya kalau di sini itu ada hukuman-hukuman yang akan menyengsarakan keluarganya seumur hidup. Kayak misalnya gini, orang korupsi dia enggak dihukum mati, tapi kan kita se-Indonesia menghujat, mudah-mudahan lu ke depannya hidup lu susah, anak lu, istri lu semuanya hidupnya susah, hancur-hancuran. Kita kan doain buruk terus nih. Jadinya ya mungkin itu lebih oke kali ya daripada sekedar dihukum mati ditembak selesai gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Semoga ke depannya pejabat-pejabat di Indonesia tidak ada korupsi tidak mungkin ya karena banyak tadi orang-orang bermental yang lebih rendah daripada babi itu ya.
1: Lagian daripada ditembak ya mendingan di itu satu orang satu di, nyungkil pakai apa gunting kuku tuh.
0: Nah, boleh.
1: Dagingnya
0: tusuk sate juga tuh juga menarik tuh ya. Itu dia, semoga di Indonesia ke depannya bisa dihukum mati juga buat para koruptor,
1: iya,
0: bisa dimiskinkan. Jadi yang nyusan-nyusan kayak gini suruh pergi aja dah.
1: Iya, gitu. Masa kalah sama Cina.

0: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
4: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
3: Emang ada apa aja di situ?
4: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
5: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
6: Delta FM, Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend untuk berita pertama, pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul dapat ditindak karena kendaraannya dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Berdasarkan pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, pelanggar terancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000, Good Friend. Dan untuk berita

0: Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Jam 7 malam.
1: Iya.
0: Kita ngomongin di Odyssey.
1: Odyssey.
0: Resmi ngerilis jadi salah satu film Nolan yang paling bagus karena dinilai sama kritikus nilainya tibang.
1: Apa tuh?
0: Tinggi banget.
1: Masya Allah, itu kalau zaman gua dulu Odyssey itu kayak lagi berantem-beranteman. Odyssey.
0: Guys, gile.
1: Mas dong.
0: Kalau dulu tuh semua orang tuh pada sopan. Jadi kalau mau lewat Odyssey.
1: Permisi.
0: Iya.
1: Oh, itu mah orang Jawa. Minta apa? Minta tuh Odyssey gitu.
0: Oh iya.
1: Dulu,
0: iya.
1: Dulu, gitu.
0: Odyssey.
1: Tunggu sebentar, iya. Gitu.
0: Jam 7 malam kita bakalan bahas itu nih, Good Friends. Jadi jangan kemana-mana.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trena.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Yes.
0: Odyssey. Jadi salah satu film Nolan yang paling bagus emang menurut dia, kritikus.
1: Ceritanya tentang apa sih?
0: Ini tentang Odyssey, Bang.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Sesuai judul ya.
0: Iya, ini film filmnya temanya tuh historical fantasy. Di Odyssey. Wah, ini langsung begitu rilis, buset, bagus banget ininya. Apa namanya, reviewnya, bahkan Rotten Tomatoes itu nilainya 96-98%.
1: Wah, tinggi banget.
0: Pencapaian tertinggi, salah satu pencapaian tertinggi sepanjang karirnya Nolan. Dia kan tadi bikin helm tuh.
1: Oh, helm Nolan. tapi gak main-main loh. 200 kritikus yang menilai 96-98.
0: Itu dia makanya. Sementara ada lagi Metacritic dari Odyssey. Memperoleh metaskor hampir 90. Positif banget.
1: Jadi, selamat ya, siapa namanya? Nolan.
0: Nolan.
1: Dapat salam dari KYT.
0: Aduh, kan tadi udah helm Nolan. Pisang kali Nolan.
1: Molen dong.
0: Nah, yeay. Di platform lain Letterboxd ini udah ada di atas 4,0.
1: Wah, iya, ratingnya bagus tuh kalau
0: 4,0 dari 200, Bang.
1: Ah, underwater.
0: Aduh. Ini menunjukkan kalau antusiasme dari penonton tuh tinggi banget.
1: Iya. Yeah.
0: Yang jadi banyak visual, yang jadi banyak pujian ya. Itu visualnya sih. Itu megah banget. Itu memperlihatkan kayak gila untuk film ini, Nolan ambisius banget.
1: Enggak tanggung-tanggung ya, Bang.
0: Udah gitu kedalaman emosinya itu loh, melampaui ekspektasi orang-orang. Gila sih, Bang, lo kalau nonton itu, wah, gila sih rasanya.
1: Berarti ini film bisa jadi made by heart gitu ya?
0: Bisa jadi, dan ini kan film dengan biaya murah, keuntungannya puluhan kali lipat.
1: Oh, di luar ekspektasi tuh keuntungan ya?
0: Iya, walaupun pujiannya banyak, ada sih ada pro kontra juga di kalangan penonton.
1: Iya, itu udah gitu. Pasti lah.
0: Pemeran-pemerannya, pemilihan pemerannya,
1: ada yang gak, gitu. Menurut penonton gini ya, ah, kurang cocok dia gitu.
0: Nah, ada yang bilang gini, yang paling banyak diomong ya, nih si main case-nya harusnya si Ilham Ramdana tuh gitu. Cuman gue nggak terlalu gue tanggepin.
1: Lu gak di BB waktu itu ya?
0: Enggak.
1: Masih BBM kan?
0: Masih BBM.
1: Udah lupa pin lu kan. Tapi ini diantara semua penonton yang komentar ini, mereka rata-rata nontonnya tuh melek matanya.
0: Oh, bener. Dan rata-rata ya, selain melek nih, dan dia juga gak sepanjang film tuh melek terus, ada ngedipnya.
1: Kesurupan dong.
0: Buat yang belum nonton, silakan nonton.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM Mits Trenak. Piala Dunia sudah selesai ya.
1: Oh, udah selesai ya?
0: Udah,
1: baru mau gadang ntar malam nonton.
0: Apa? Ya begadang-begadang aja. Nonton ini aja.
1: Ulangan ya.
0: Ulangan-ulangan. FIFA ngejual rompong potongan rumput asli dari Piala Dunia dari finalnya. Harganya 7,3 juta mulainya.
1: Per meter.
0: Bukan, dikit-dikit. Mas gua apain dijualin ya, gila deh. Namanya adalah Piece of Pitch Foundation Edition. Jadi ini potongan rumput asli dari lapangan final di MetLife Stadium di New Jersey. Ada sertifikatnya juga, USB ya bentuknya ya. Udah gitu ini jadi souvenir eksklusif buat kolektor karena lu dapet hal yang bersejarah dari dunia sepak bola. Per unitnya 7,3 juta alias 450 US dollar. Ini bakal dikirim setelah finalnya berakhir. Jadi enggak Messi lagi lari-lari digunting-guntingin rumputnya, enggak, tapi finalnya berakhir baru dikirimin.
1: Apa rumput lagi diinjak diangkat kakinya.
0: Nah, itu. Bang, maaf Bang, saya mau gunting nih Bang 7,3 juta nih. Ini tapi masih terbatas ya. Pengirimannya cuma ke Amerika Serikat, Inggris sama beberapa negara di Eropa. Di sini belum nih. Ini kayaknya jadi kenang-kenangan bersejarah. Abis ini gue yakin begitu udah Piala Dunianya kelar, bisa dijual lagi tuh nanti nextnya.
1: Iya, jadi yang di Sarawak atau yang di Papua Nugini belum bisa pesan ya.
0: Belum. Kayak kemarin kan juga ada memorabilia bola yang dipakai Maradona ngegolin gol tangan Tuhan Inggris versus Argentina waktu itu. Dijual kalau enggak salah harganya 40 miliar. Nah, bakalan kayak gitu-gitulah jadi barang-barang collectibles icon, tapi gue sih kayaknya enggak kepikiran buat beli ya.
1: Iya, betul. Gue mending bahagiain keluarga dulu dah.
0: Nah, itu penting.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: FM.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Akan ku lakukan semua untukmu. Akan ku berikan seluruh. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM. Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

hangat yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

siang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan kulakukan semua untukmu, akan kuberikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

sekarang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.